nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado,
7: teman terbaik kamu.
5: Teman

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Masih bareng Jihan di Swada. Selamat pagi teman Pro 2. Di tengah hiruk piku kepusingan di Indonesia ini gitu ya. Aku mau ngasih berita baik buat kalian semua. Karena siapa bilang anak muda tuh gak bisa ngapa-ngapain teman-teman Pro 2. Prestasinya lagi pada ngebut nih, apalagi di dunia atletik gitu. Dimana di hari kedua kejuaraan nasional atletik dan Indonesia Open Championship 2026 dipenuhi aksi-aksi keren dari atlet-atlet muda teman-teman. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Putu Widi Ayu Lestari yang berhasil memecahkan rekor nasional U16 di nomor lari 200 meter putri dengan catatan waktunya 25,80 detik. Wuh, keren banget. Tapi gak cuma dia doang teman-teman. Ada Muhammad Haman yang juga tampil luar biasa di nomor lompat tinggi U16. Dia sukses melompat mistar setinggi 1,74 meter dan memecahkan rekor nasional yang sebelumnya berada di angka 1,60 meter. Angka ini juga jadi salah satu hal yang membanggakan juga gitu ya teman-teman Pro 2. Dan ajang ini makin seru dengan kehadiran ada beberapa atlet dari Malaysia dan juga Filipina yang membuat persaingannya cukup kompetitif gitu. Tapi yang paling membanggakan, atlet-atlet kita nih dari anak-anak muda Indonesia berhasil menunjukkan kalau misalnya mereka tuh punya potensi besar untuk bersaing di level internasional. Teman-teman Pro 2, prestasi itu kan kayak bukti ya. Bukti kerja keras kalau misalnya kita tuh udah sukses untuk mencapai tujuan kita. Dengan adanya disiplin juga, terus juga konsisten, gak pernah mengkhianati hasil deh pokoknya. Jadi buat kalian yang ngerasa kayak masih ada rendah diri, masih kayak skeptis dengan kemampuan kalian, ilangin pikiran itu. Apapun bidang yang kalian lagi tekunin ya sekarang, jangan takut buat terus belajar, buat terus berkembang. Gak ada mimpi yang terlalu tinggi kalau misalnya kalian mau berusaha dan punya niatnya emang. Jadi buat teman-teman Pro 2, usahain apa yang kalian lakuin sekarang, biarpun masih kelihatan nol, tapi kalau misalnya kita berusaha terus, kita melangkah terus, pastinya kita gak akan ada di titik dimana kita pertama kali berdiri, iya gak sih? Sembilan tujuh koma tujuh.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Benar juga ya.
1: Tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
3: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: This is 97.7 Broadway.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir, Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me,
3: thank you,
2: kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. This is 97.7.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 24 hours kids music station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Tujuh koma tujuh.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya.
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Ya mana aku tahu. This is 97.7.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Halo, halo teman Pro 2, masih barengan sama aku di sini. Fika Hamzah siap nemenin siang kamu biar makin seru pastinya ya kan di hari Senin 29 Juni 2026 ini. Gimana nih start awal minggu kamu, masih aman? Atau udah mulai megap-megap nih ya dikejar deadline tugas ataupun juga deadline kerjaan gitu ya yang numpuk? Gak apa-apa, dibawa santai aja, pokoknya jangan dibikin pusing, oke? Mending kita recharge energi bareng deretan lagu paling hits yang bakal terus muter nemenin semua kesibukan kamu di hari Senin ini. Aku juga mau menyapa untuk teman-teman Pro 2 yang rajin banget mantengin Pro 2 Manado lewat streaming di RRI Digital gitu ya, sambil curi-curi waktu mungkin yang lagi di kantor. Yang lagi fokus juga ngerjain kerjaan di depan laptop gitu ya. Pokoknya welcome to Pro 2 Hitlist ya. Dan kebetulan cuaca di luar juga yang cerah ceria merona ini mendukung banget juga gak sih buat bikin suasana hati kita juga tetap happy ya kan, vibesnya tetap positif gitu. Jadi walaupun kerjaan kamu banyak gitu ya, terus habis itu tugas-tugas kamu juga banyak ya, pokoknya harus tetap semangat gitu ya, biar tetap positif vibesnya sampai sore nanti. Terus satu jam terakhir tadi kan kita udah dengerin banyak track yang asyik juga ya teman Pro 2. Tapi tenang, amunisi lagu aku masih melimpah banget buat kamu semua gitu ya. Apalagi sampai jam 3 sore nanti. Playlist juara juga bakal terus nemenin kamu di 97,7 Pro 2 FM Manado. Plus nanti bakal ada info paling fresh juga yang lagi rame dibahas, yang lagi viral juga gitu ya. Biar kamu tetap up to date dan gak kuper nih ya. Aduh bahasanya, bahasa anak-anak milenial banget nih kuper. Pokoknya gak kuper, gak ketinggalan info gitu ya pas nongkrong. Apalagi misal nanti kamu mau nongkrong pulang kantor nanti ya kan. Terus mumpung slot request masih dibuka sampai jam 12 siang nanti, langsung gercep deh kirim lagu favorit kamu. Mau dengerin lagu yang lagi viral gitu ya, atau sembari kirim-kirim salam juga buat teman-teman, buat keluarga, atau buat siapapun itu gitu ya, asal jangan buat selingkuhan. Atau mau menyapa-nyapa aku aja juga gak apa-apa gitu ya. Langsung aja ke TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka, aku juga masih live di situ ya teman Pro 2. Seperti biasa formatnya, kalau mau request bisa nama, asal kamu dari mana, aktivitas siang ini apa, terus habis itu request lagunya tahun 2020 sampai 2026, lokal ataupun mancanegara. Gak bisa lagu daerah ya sayang. Atau bisa juga di DM Instagram, di WA juga bisa. Jadi buruan aku tungguin ya. Dan karena tadi juga udah ada requestan yang masuk ya, ada yang minta New Rules dari Dua Lipa. Itu permintaannya Resti ya, dari Kalimantan Barat tuh. Sama juga Thunder Young Dumb and Brack dari Imagine Dragon and Khalid. Itu requestannya Farhan di Jakarta. Jadi setelah ini aku akan puterin itu. So buat kamu-kamu yang belum request, buruan aku tungguin.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Halo, halo teman Pro 2, masih di Santai Siang. Masih dengan aku juga Vika Hamzah nemenin siang kamu di jam 11.25 waktu Indonesia Tengah ini. Dan pastinya masih di program kecintaan dan kesukaan kamu, yaitu Pro 2 Hitlist, dimana kamu bisa request lagu favorit kamu ya. Dan sekali lagi aku ingetin, lagu yang bisa kamu request adalah lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara gitu ya. Lagu lokal itu bukan lagu lokal daerah, tapi lagu Indonesia gitu ya, cinta-cintaku. Dan karena sekarang jam 11.26 waktu Indonesia Tengah, sisa waktu kamu buat seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist ini sekitar 34 menit lagi sebelum slot request resmi ditutup jam 12 siang waktu Indonesia Tengah nanti. Gimana, lagu andalan kamu udah masuk daftar antrian belum? Buat kamu yang dari tadi masih mikir-mikir mau dengerin lagu apa, atau yang masih ragu-ragu mau kirim salam-salam apa gitu ya ke teman-teman kamu yang mungkin lagi dengerin juga gitu ya, buruan, gak usah kebanyakan mikir, ketik sekarang juga ya di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka ya, pakai format nama asal aktivitasnya siang hari ini apa gitu ya. Terus mau sekalian curhat juga boleh, abis itu baru lagu requestannya apa ya. Dan lagu requestannya 2020 sampai 2026, lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara. Aku mau bacain untuk teman-teman Pro 2 yang udah gabung di siang hari ini ya. Coba sebentar, aku mau scrolling dulu. Ada siapa? Oke, ada Piu. Aktivitasnya siang ini rebahan terus aja. Enak banget Senin siang rebahan. Sambil mikir mau makan siang apa. Requestannya maunya Juicy Lucy yang lantas. Semangat ke Vika. Terima kasih Piu di Malalayang ya. Thank you banget udah join juga. Nanti diputerin, tapi stay tune terus. Terus jangan lupa tap-tap layarnya. Next ada Maria Surya Kencana, Bogor Tengah. Aduh, orang Bogor nih, kita terbang dulu nih ya ke Pulau Jawa. Di Bogor ada Maria yang request Serina Grey, Sumpah Mati. Semangat siaran Kak, thank you banget ya. Kamu juga semangat rebahannya. Ini lagi rebahan juga nih katanya ya. Enak banget sih Senin siang pada masih rebahan aja. Aduh. Nanti kalau misal udah tahu mau makan apa, info-info ya Maria. Terus lanjut lagi, ada siapakah di siang hari ini? Ada Fatimah gitu ya. Oh, Fatimah juga requestnya sama, katanya mau request Sumpah Mati dari Selena Grace. Lanjut lagi, tadi tuh sebenarnya ada juga yang menyapa, ada Capricorn 25 katanya selamat siang, selamat pagi host Vika Hamzah katanya. Untuk sementara cuaca di tahunnya hujan nih. Terus selamat bertugas sampai selesai penyiaran dengan harapan diberkati bersama keluarga. Amin. Thank you Capricorn 25. Lanjut lagi, ada siapa lagi di sini? Coba ya. Untuk yang requestannya lagunya belum ada, boleh diganti lagu lain ya, biar nanti aku bisa puterin. Ada siapa lagi nih? Play Heroes bisa. Coba nanti aku cek dulu ya, apa ada di playlist, di library atau enggak gitu ya. Kalau misal gak ada, nanti aku kabarin. Terus ada juga, bukan musisi Kak, kirim salam buat Anggi yang ada di Sario. Anggi dipanggil ini sama username bukan musisi ya, katanya disalamin nih. Mudah-mudahan Anggi monitor ya yang di Sario nih. Oke teman Pro 2, itu dulu sementara ya. Jadi teman-teman Pro 2 yang lain yang belum sempat dibacain, jangan sedih, jangan khawatir, karena aku masih punya waktu sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah ya, untuk bisa bacain requestan-requestan kamu gitu ya. Dan sekali lagi buat teman-teman Pro 2 yang baru monitor aja, yang masih bingung nih mau request apa, gak usah bingung-bingung ya, buruan pokoknya. Jangan nyesel nih, jangan sampai nyesel nanti pas jam 12 aku gembok, aku lock ya. Kamu udah gak bisa request
request lagi, terus lagu yang kamu pengen malah gak sempat keputer. Aduh, rugi dong. Jadi langsung aja serbu nih ya di komen-komen section. Bah. Di komen-komen section di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Aduh, ngomongnya sampai belibet deh tuh. Di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka ya, ataupun di WhatsApp ataupun juga di DM Instagram. Oke. Jadi buruan jangan sampai ketinggalan.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: This is 97.7 Pro 2

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Balik lagi di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Aduh, teman Pro 2 sekarang udah jam 11 lewat 45 ya waktu Indonesia Tengah. Dan itu berarti di Pro 2 Hitlist ini, sesi request ini hanya sampai jam 12, berarti tinggal 15 menit lagi. Aduh, cepetan, buruan. Gak kerasa ya, kayaknya baru tadi gitu kan, sekarang udah mau jam 12 aja, udah mau closing Pro 2 Hitlist aja. Tapi tenang aja, aku masih punya waktu 15 menit lagi gitu ya, buat nampung request-requestan kalian. Terus aku mau say thanks juga buat kamu yang dari tadi udah join, udah kirim-kirim salam, udah juga request juga gitu, makasih banyak gitu. Dan nanti aku bacain lagi untuk teman-teman Pro 2 yang udah request lagi ya di WA ataupun di TikTok ya. Aku beralih ke WA dulu deh, karena kayaknya banyak banget ini ya yang request di WA. Siang hari ini ada yang request remuk dari NG Carvalho dari Zelia di Jakarta gitu ya. Katanya salam buat kakak penyiarnya dan The NG seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Amin. Oke deh, coba nanti dicariin ya. Mudah-mudahan ada. Tapi biasanya ada sih kalau remuk sih ya. Jadi stay tune terus. Ada juga yang request akan terulang dari Vanessa Z, Roni Parulian. Lagi dengerin Pro 2 aja nih lewat RRI Digital. Nah ini mantep ya, jadi kamu-kamu semua gak usah khawatir kalau misal kamu jauh dari radio tape ataupun misal jauh dari radio di mobil gitu ya. Kalau misal biasa dengerin radio di mobil terus di luar pengen tetap dengerin juga Pro 2, kamu bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital ya kan. Praktis banget, pokoknya dari situ kamu bisa dengerin semua siaran kita. Oke, yang udah request, thank you ya. Nanti coba stay tune aja dan dengerin terus ya. Ada lagi dari Bonita di Jakarta, katanya izin request pura-pura dari Liodra gitu ya. Oke, nanti ditungguin aja Bonita. Terus aku beralih deh sekarang ke TikTok ya, yang udah request lagi di TikTok ada Karina di Manado. Karina tadi di rumah aja dengerin Pro 2, katanya requestnya mau Jagat Hayalku dari Rosa. Cuman kalau Jagat Hayalku itu lagunya sekitar tahun 2016 itu. Jadi 2016 apa 2006 ya, tadi aku cek, jadi gak ada gitu di library ya. Lagunya yang kesini-sini aja nih, yang tahun 2020 sampai 2026 ya. Karina masih ditungguin kok. Terus ada siapa lagi nih? Ada Angga dari Jayapura, lagi rebahan aja request Noah Kali Cinta Menggoda. Boleh Angga, nanti abis ini langsung diputerin ya. Tadi Angga duluan nih sebenarnya dari yang di WA. Jadi nanti Angga yang aku puterin duluan ya. Nanti yang di WA tungguin aja ya. Lanjut lagi ada Pangge Joren, katanya request Boys With Love dari BTS featuring Halsey atau Drop Dead dari Olivia Rodrigo. Makasih mbak, moga gaji naik. Waduh, ini dia nih yang ditunggu-tunggu doanya. Amin, ya robbal alamin. Aduh, yang doa begini pokoknya aku doain hari kamu Sabtu terus ya gitu. Nasinya selalu hangat, terus apalagi, pokoknya yang baik-baik deh semuanya ya. Terus juga buat mantan pacar, katanya nih ya dari Pangge Jorin, dia bilang buat mantan pacar yang lagi nyetir ke kantor sambil dengerin Pro 2, hati-hati di jalan ya. Namanya Renata di saya. Ai, halo Renata. Lagi monitor enggak nih mantannya nih, kirim-kirim salam. Mantan pacar maksudnya istri kali ya, atau mantan beneran nih? Aduh. Ada lagi Wildi, katanya halo kak, nama saya Wildi, asalnya dari Kawangkoan, Kayu Uwi, mau request sesi potret, boleh? Aktivitas kamu apa sih yang hari ini? Terus di Kawangkoan cuacanya gimana nih? Boleh dong sharing-sharing.
Ada juga siapa lagi kah ini? Oh, ada yang menyapa-nyapa aja sih. Ada Muispace, halo-halo katanya. Ada juga Utang Kaliki. Ada Lucky Loser request lagu Marry You Again dari Dan Shay. Boleh tapi pakai itu ya, pakai format ya biar aku enak nih ya buat menyapa-nyapanya gitu. Oke, teman Pro 2, udah jam 11.50 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti aku bakalan datang lagi. Bakalan nyapa kamu lagi, sementara aku puterin dulu lagu yang udah di request. Jadi buruan aku tungguin sampai jam 12 siang ini ya. Lagu requestan kamu, jangan sampai nanti udah jam 12 kamu belum sempat request, terus abis itu nanti protes. Kok lagunya gak diputerin? Jadi buruan aku tungguin.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, hingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan Mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Joy, penyandang sensorik netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.

Halo-halo teman Pro 2, balik lagi barengan sama aku lagi, Vika Hamzah di sini sampai nanti jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Sampai nanti jam 3 sore gitu ya. Dan sebelumnya aku mau say thanks atau bilang terima kasih dulu buat kamu semua yang tadi udah seru-seruan dan gabung bareng aku di Pro 2 Hitlist. Dimana Pro 2 Hitlist tempat kamu bisa request lagu. Dan tadi udah aku tutup ya di jam 12 siang tadi. Lagu-lagunya enak, obrolannya juga asyik banget karena kebetulan juga di TikTok Pro 2 Manado kita udah bisa interaksi ya, udah bisa ngobrol, aku udah bisa ngobrol sambil putar lagu gitu ya. Jadi buat kamu-kamu yang mau ngobrol sama aku bisa banget langsung aja meluncur ke TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Terus menyambung siang kita yang makin asyik ini, aku punya satu info nih ya yang lumayan buat kamu bisa update atau bisa jadi insight buat kamu juga ya. Dan berdasarkan The Wealth Report 2026 nih teman Pro 2 yang baru aja dirilis sama Knight Frank ya. Jadi sebentar, aku sambil scrolling soalnya nih. Jadi berdasarkan The Wealth Report 2026 yang baru aja dirilis sama Knight Frank, Indonesia diproyeksikan bakal jadi negara dengan pertumbuhan orang super kaya alias ultra high net worth individuals tercepat di dunia dalam 5 tahun ke depan. Aduh, pertumbuhan orang super kaya ya. Waduh, aku pengen komen tapi nanti aja abis ini ya. Bayangin aja nih, jadi teman Pro 2, jumlah orang super kaya di negara kita diperkirakan bakal meloncat tajam sampai 82%. Dari yang tadinya sekitar 3.800-an orang di tahun ini bakal naik jadi hampir 7.000 orang di tahun 2031 nanti. Pertumbuhan ekonomi kita emang lagi dinilai potensial banget sih secara global gitu ya teman Pro 2. Dan apakah orang yang menjadi super kaya itu adalah termasuk kamu? Ataukah aku? Ataukah kita semua? Gak ada yang tahu. Ya mudah-mudahan ya, kita doain aja ya teman Pro 2.

0: Kamu pasti pernah kan lihat peta Indonesia? Beribu pulau, berjuta titik koordinat. Dan di setiap titik itu, ada anak-anak kita yang sedang menatap langit yang sama, sambil merajut mimpi yang sama besarnya. Tapi seringkali, sebuah tanya muncul di hati kita. Apakah tempat mereka lahir akan menentukan seberapa jauh mereka bisa melangkah? Karena kita pun sering merasa masa depan yang cerah hanya milik mereka yang beruntung hidup di pusat-pusat kemajuan. Kini sebuah komitmen besar sedang berjalan untuk menghapus sekat-sekat itu. Melalui gerakan inklusif program sekolah Garuda, pemerintah sedang mendekatkan fasilitas terbaik, sains, dan teknologi langsung ke daerah kita. Biaya dan jarak bukan lagi dinding pembatas, karena jalur terbaik kini dibuka untuk semua talenta hebat bangsa tanpa terkecuali. Sebab, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita semua berhak berdiri di garis start yang sama. Dari daerah menuju dunia. Bersama merawat potensi bangsa, mewujudkan keadilan pendidikan yang setara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Setiap hari,
3: setiap saat,
1: dengerin Produ FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Duh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung. Buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zonk iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan? Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi, buat kopi sore ini, kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh, besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
0: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak mengelola keuangan dari sekarang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Energy.
5: Hit music.
4: Your number one station in your heart.
5: The music.

misalkan jam 1 siang nih, ada yang udah makan siang apa? Udah kenyang belum? Terus yang mungkin masih scrolling-scrolling gitu ya aplikasi ojol gitu ya, untuk cari-cari makanan buat di delivery gitu ya. Jangan lupa ya, harus ingat-ingat perencanaan keuangan, jangan impulsif. Semua-mua pengen dibeli nanti, jangan ya. Pokoknya yang sesuai sama kemampuan aja makanannya. Tapi kalau misal mau sekali-sekali self reward juga boleh, apalagi tanggal-tanggal segini, masih tanggal-tanggal baru gajian ya kan. Uang juga masih berasa sultan gitu ya di saldo. Gak apa-apa, tapi sekali-sekali aja. Jangan keseringan jajan mulu, oke? Okay? Terus abis itu juga buat yang abis makan siang mungkin yang udah mulai ngantuk, jangan lupa dibeli kopinya, diminum kopinya ya. Tapi kalau bisa less sugar aja, jangan banyak-banyak gulanya ya. Pokoknya kita generasi sekarang ini harus lebih melek sama kesehatan, kurangin gula, banyakin minum air putih. Aku mau nyapa-nyapa dulu dong juga nih buat kamu yang lagi santai-santai aja di jam istirahat ini, atau yang masih harus lanjut aktivitas di siang ini, pokoknya tetap semangat ya. Apalagi yang masih nemenin aku di TikTok Pro 2 Manado di siang hari ini ya. Masih rame ini di TikTok Pro 2. Terus biar siang kamu makin happy juga nih teman Pro 2, aku bawa kabar yang benar-benar bikin bangga sekaligus vibes-nya juga positif banget. Apa sih? Langsung aja aku spill. Jadi teman Pro 2, Timnas Voli Putra Indonesia baru aja sah jadi juara AVC Men's Cup 2026 semalam. Keren banget. Dan gak tanggung-tanggung, kita melibas Korea Selatan 3 set langsung loh teman Pro 2, tanpa ampun di babak final. Padahal nih awalnya banyak banget yang ngeraguin tim ini, tapi ternyata terbukti ya kan. Dan pembuktiannya pun juga gokil abis. Permainan dari Farhan Halim, Boy Arnes sampai Rama Faza bener-bener menyala bangku. Dan bikin lawan keluar dari ritme permainan. Coach Toiran emang juara deh taktiknya. Keren banget kan teman Pro 2. Siapa nih di antara kamu yang semalam ikutan nonton atau malah ikutan teriak-teriak pas set pertama yang super ketat itu?

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Balik lagi di Santai Siang, masih sama aku juga Fika Hamzah ya, pastinya di 97.7 Radio FM Manado, teman terbaik kamu. Dan nemenin siang kamu yang mungkin habis makan siang, sekarang lagi nyeruput kopi gitu ya. Kopi yang identik jadi minumannya Gen Z atau matcha gitu ya. Itu identik banget deh jadi minumannya Gen Z. Nah, ngomong-ngomong soal Gen Z juga, pasti sering banget juga kan kamu denger sindiran kalau Gen Z itu susah punya rumah karena kebanyakan jajan. Ya itu jajannya salah satunya kopi susu, matcha, konser atau healing mulu, staycation. Dan sebenarnya sih ada beberapa Gen Z juga yang berkomentar soal ini gitu kan ya, yang juga sebenarnya viral juga ya di beberapa media sosial gitu ya opininya. Karena gimana mau mikirin beli rumah kalau harganya aja udah selangit dan gak ngotak lagi. Akhirnya ya mending dipakai jajan gitu katanya Gen Z. Bener gak sih? Aduh, kalau misal ngomongin soal ini emang perdebatannya gak habis-habis ya teman Pro 2. Nah tapi tunggu dulu, karena kali ini kayaknya bakal ada angin segar nih yang bisa bikin kamu gak sekedar mimpi punya rumah sendiri nih, apalagi kamu-kamu para Gen Z. Karena katanya pemerintah kita kabarnya lagi nyiapin skema KPR bersubsidi dengan jangka waktu yang panjang banget loh teman Pro 2. Karena kan biasanya kalau tenor untuk cicilan KPR itu maksimal banget paling lama itu 25 tahun kan so far ya kan. Nah sekarang tahu gak sampai berapa tahun? Sampai 40 tahun. Ya ampun, lama sih itu. Dan menariknya teman Pro 2, kalau skema ini jajan. Kalau skema ini jalan, ya ampun ingetnya jajan, mulai lapar kali ini perut. Kalau skemanya jalan, cicilan bulanan kamu bisa ditekan sampai sekitar 500 ribu rupiah aja buat rumah tapak dan sekitar 700 ribu rupiah buat apartemen subsidi. Dan bunganya juga dipatok tetap ini ya, datar gitu alias flat gitu. Cuma 5% sampai 6%. Jadi kamu gak perlu takut juga cicilan mendadak melonjak gitu ya di tengah jalan atau floating karena flat aja. Dan ngelihat cicilan 500 ribu sebulan yang sebenarnya kalau dipikir-pikir setara sama modal jajan gak sih? Atau nongkrong kita sebulan? Gimana nih teman Pro 2 menurut kamu? KPR 40 tahun ini bisa jadi jawaban biar Gen Z bisa punya rumah? Atau kamu malah mikir dua kali juga nih karena durasinya yang panjang banget alias seumur-umur? Aduh, kelilit cicilan.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu ngamuk?

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Top Hoff, Ballcast, Di Balik Bola, Ball Man vs Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang.

0: Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya nggak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan baksamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.
1: Teman terbaik kamu.

Makin siang makin asik pastinya di Santai Siang di Pro 2 Manado. Masih ditemenin sama aku juga Vika Hamzah ya, yang pokoknya setia banget deh nemenin siang menuju sore kamu ini yang makin siang makin asik, makin terang juga, makin panas juga. Itu untuk kota Manado ya. Aku enggak tahu nih kalau di sekitar kota Manado gimana nih cuacanya. Apakah hujan atau gimana? Terus juga teman Pro 2, sekarang kan di tanggal 29 Juni 2026 ya, dan gak kerasa banget kita udah di akhir bulan Juni 2026 aja nih ya kan. Asli gak kerasa banget gak sih? Perasaan baru kemarin kita tahun baruan ya kan, baru banget kemarin kayaknya masuk bulan Januari 2026. Terus habis itu sekarang tiba-tiba udah di pertengahan tahun aja. Dan kalau ngomongin waktu yang jalan cepat begini, otomatis gak kerasa juga umur kita juga makin nambah, ya kan? Umur makin nambah, makin dewasa, makin mateng alias makin tua. Dan pastinya seiring nambahnya usia kita, makin kelihatan juga gak sih kalau circle pertemanan kita itu makin penuh kejutan, makin ada-ada aja. Ada fase dimana ketika kita lagi santai scrolling media sosial gitu ya, sambil lihat-lihat instastory-nya teman-teman gitu ya, liatin status-status WhatsApp-nya teman-teman. Tiba-tiba teman yang dulunya mungkin mageran, sekarang tahu-tahu udah pamer medali finish maraton. Terus besoknya pas cek story yang lain, temen tongkrongan udah ganti profesi aja nih, ya kan? Yang tadinya apa jadi apa? Belum lagi kejutan-kejutan besar lainnya ya, kejutan-kejutan gede lainnya yang ada yang mungkin tiba-tiba sebar undangan nikah, ya tiba-tiba udah gendong anak, atau mendadak rajin nge-gym gitu kan, padahal kemarin baru aja posting abis putus. Tapi biasanya gitu ya, abis putus langsung menyibukkan diri gitu kan, entah nge-gym, entah lari gitu ya, finish maraton gitu kan. Terus macem-macem deh ya, orang-orang kalau misal putus cinta itu ada-ada aja pokoknya kegiatannya. Tapi bagus, yang penting kan tetap melakukan hal positif gitu ya. Jangan sampai diem, tahu-tahu gitu. Dan mungkin ada juga yang mutusin buat pindah keyakinan gitu ya, tiba-tiba gitu. Hah, temen yang ini kok tiba-tiba dia pindah agama? Bener-bener fase usia yang bikin kadang garuk-garuk kepala sendiri gak sih? Dan bikin ngebatin aja gitu, kok hidup orang-orang progresnya pada sat-sat banget, pada fluktuatif banget ya, pada signifikan banget nih ya perubahannya. Sementara kita-kita di sini masih santai aja nikmatin hidup, jalanin apa adanya. Ya gak apa-apa juga, semuanya sebenarnya sama-sama apa adanya. Cuman kan namanya perjalanan hidup orang-orang kan beda-beda ya gak sih? Gak bisa disamaratain. Terus juga apapun progresnya, mau yang udah satset ngelangkah jauh atau yang masih berproses pelan-pelan, pokoknya yang penting semuanya dijalanin dengan bahagia aja ya teman Pro 2 ya. Pokoknya tetap semangat buat jalanin sisa hari di bulan Juni ini yang tinggal beberapa hari lagi. Oke teman Pro 2, jadi nggak boleh sedih-sedih, nggak boleh bete-bete, nggak boleh lemes-lemes. Harus semangat terus kayak lagu yang satu ini.

Saya Joy, penyandang sensori netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensori netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info. Sebenarnya, nama Indonesia bukan asli diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Nama Indonesia merupakan sebutan yang pertama kali digunakan oleh seorang enolog asal Inggris bernama George Samuel Windsor Earle. Dia adalah penemu cikal bakal nama Indonesia. Istilah Indonesia kemudian dipungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1920. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari pergantian-pergantian yang semakin menggelora hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dituturkan, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa secara sah. Hingga hari kemerdekaan NKRI, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas bangsa dan nama sah Negara Republik Indonesia.
1: Flash Info.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Masih sama aku Fika Hamzah, nemenin kamu semua di Santai Siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah nanti pastinya, ya kan? Teman Pro 2, gimana aktivitasnya siang hari ini? Aduh, kayaknya jam-jam segini udah jam-jam rawan ya, seperti biasa ya. Jam 14.35 waktu Indonesia Tengah, jam rawan karena habis makan siang, terus habis itu harus lanjut aktivitas lagi, tapi karena habis makan jadinya ngantuk, bener nggak? Kadang-kadang walaupun udah didoping sama kopi, tetap aja tuh gak ngaruh. Itu mah curhat sih aku. Ya udah gak apa-apa ya. Terus aku mau lanjut lagi ngobrol sama kamu. Kalau tadi kan aku udah bahas soal makin kesini kayaknya waktu itu berjalan makin cepet gitu ya. Kayak sekarang aja udah sampai di pertengahan tahun 2026. Dan dimana ketika waktu makin cepet, otomatis umur kita juga makin cepet juga nambahnya, ya kan. Udah makin tua ya, makin nambah umur, makin tua, makin dewasa, makin mateng. Nah, ngomongin soal umur yang makin mateng juga, dan apalagi juga setelah ngelihat pencapaian orang lain yang mungkin satset gitu ya, kita tuh sebenarnya gak perlu minder juga sih teman Pro 2 ya. Kadang-kadang kita kalau misalnya lihat postingan teman-teman gitu ya di Instastory, ngelihat hidupnya tuh satset banget, ada progresnya dan hidupnya banyak gebrakan, dan ngelihat hidup kita misal berjalan santai aja, biasa aja gitu ya, kayak gak ada gebrakannya, gak perlu minder atau langsung kena mental breakdown. Salah, mental breakdown ya. Gak usah minder, gak usah langsung mental breakdown ngerasa kayak paling ketinggalan sendiri. Enggak ya, justru ini saatnya loh kita buat fokus sama jalur kita sendiri nih teman Pro 2, sambil tetap pasang mindset yang positif. Anggap aja semua rencana indah itu lagi OTW nih ya, didekatkan ke kita sama Tuhan. Mulai dari mungkin ya, insya Allah ya, dompet yang makin tebel, amin. Rumah impian yang bisa kebeli, amin. Kendaraannya bisa upgrade dari motor jadi mobil, dari mobil jadi pesawat, enggak juga ya. tapi siapa tahu mau beli pesawat jet pribadi, iya harus diaminin ya kan, walaupun kelihatan mustahil. Gak cuma itu, siapa tahu juga ada dari kamu semua yang gak perlu segala macam hal-hal yang berbentuk material gitu ya, tapi hidup yang jauh lebih tenang dan asyik juga salah satu cita-cita mungkin ya untuk beberapa dari kamu. Ya siapa tahu hal-hal yang kayak gitu lagi otw dideketin ke kita sama Tuhan yang Maha Kuasa. Semuanya emang lagi dalam proses perjalanan, jadi tinggal tunggu waktu yang pas aja, sambil kita tetap konsisten, gas terus effortnya setiap hari. Dengar yang kayak gini rasanya langsung bikin adem dan nagih buat semangat lagi nggak sih teman Pro 2? Iya dong, aku di sini untuk menyemangati kalian. Nggak usah lah kita pusing-pusing bandingin langkah kaki kita sama orang lain ya teman Pro 2. Karena kan setiap orang itu punya timeline dan jalurnya masing-masing buat sukses. Yang paling penting, semua hal baik itu lagi on the way menuju kita. Pokoknya optimis aja. Yuk, ada amin? Amin. Kita aminin bareng-bareng siang ini dan tetap semangat buat ngejar semua impian kamu.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

0: 3, 2, 1.
1: It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby. Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Balik lagi teman Pro 2 di Santai Siang, di mana Santai Siang udah mau selesai nih karena udah mau jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Gak kerasa banget ya. Tapi sebelum aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu, aku masih punya satu info unik dan agak gokil juga nih dari Inggris yang lumayan seru buat disimak. Kebayang gak sih teman Pro 2 kalau biasanya main game itu dilarang keras kan pas jam kerja? Nah, di sana pegawai negerinya malah dibayar buat main GTA online, coba. Kalau di sini ya kan ketahuan main game dikit aja, wah udah jadi sorotan gitu ya. Apalagi dengan stigma masyarakat terkait pegawai negeri atau PNS gitu ya. Katanya sukanya main Zuma aja gitu kan ya, yang bagian administrasinya tuh yang berhubungan sama layanan publik. Padahal lagi main Zuma aja gitu ya. Padahal gak juga tahu teman Pro 2, kadang-kadang kerjaan kita juga banyak banget gitu. Nah, balik lagi ya ke beritanya. Jadi di Inggris ini PNS-nya itu dibayar buat main GTA. Jadi ada unit eksperimen kebijakan di sana yang sengaja bikin proyek riset lewat game buat nyari tahu pengalaman hidup masyarakat secara langsung. Pas lagi mabar alias main bareng, para peneliti ini biasanya ikut mantau interaksi bahkan sambil interview atau wawancara warganya di dalam game. Katanya sih biar bisa nyiptain ruang diskusi yang lebih santai dan juga nyaman buat bikin kebijakan publik. Lucu banget ya, unik banget ya teman Pro 2. Tapi ya teman Pro 2, jadi namanya pakai uang pajak rakyat buat mabar, ya proyek ini akhirnya tetap kena kritik karena dianggap kurang berfaedah buat publik. Akhirnya tetap ada ya pro kontranya ya, iyalah jelas. Dan seru juga sih sebenarnya kalau metode ini juga dipakai di sini, mabar sambil bahas kebijakan negara. Tapi balik lagi memang hal-hal kayak gini daripada gitu ya nanti memicu stigma atau stereotip negatif, ya mending yang normal-normal aja gak sih kalau di sini. Oke deh, yaudah. Satu lagi, buat kamu para pecinta bola, jangan sampai kelewatan juga nih ya teman Pro 2. Karena nanti malam atau tepatnya hari Selasa jam 1 malam waktu Indonesia Tengah alias jam 12 waktu Indonesia Barat gitu ya, bakal ada pertandingan seru dari babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Brazil versus Jepang langsung dari Stadion Houston. Nah, pastiin tenaga kamu juga udah siap buat begadang nonton match gokil ini dan juga bisa didengerin juga di siaran Pro 1 di 94,5 FM. Semoga info unik dan jadwal bola tadi bisa jadi penutup yang seru juga ya buat kebersamaan kita siang sampai sore hari ini teman Pro 2. Setelah ini pastinya bakal langsung lanjut lagi ke sore ceria ya kan. Dan oh iya, kalau tadi di awal aku sempat bilang kamu bakal ditemenin sama Arya, ternyata sore ini kamu bakal ditemenin seru-seruan bareng sama Lydia ya. Jadi make sure you don't go anywhere, jangan kemana-mana, pokoknya tetap pantengin Pro 2 Manado terus. Akhirnya selesai sudah kebersamaan aku bareng kamu dari siang tadi. Tadi ya teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah setia dengerin dan nemenin aku sampai detik ini juga. Pokoknya selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga semangatnya, terus stay hydrated ya, jangan sampai kurang minum, harus banyak minum. Dan sampai jumpa lagi di siaran aku berikutnya. So thank you and bye-bye.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Dan 7,7

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Energy, energy, energy.
4: Hit music,
5: hit music,
6: hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music,
5: the music.
7: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
8: Perdua FM, teman terbaik kamu.

pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan tertentu.

0: 24 hours kids music station.
1: Sore sayang, yang ada kok kita mau bilang pengana.
2: Sore, mau bilang apa deh eyang? Kalau cuma mau bilang kita gagah hari ini, ndak perlu. Kita so tahu.
1: Kita sto semua berhenti kuliah yang, semua kerja aja. Rupa so miskin sekali ini. Mar jangan sampai ngana setinggal pak kita ya kalau so berhenti nih.
2: Dari kenapa berhenti? Semua masuk semester akhir tuh orang rugi dang yang.
1: Iyo yang. Mar lebih baik kita kerja aja dan usah lanjut. Alnya banyak sekali mau penuhi tapi kebutuhan. Kalau doi dari mak papa cuma cukup for bayar kuliah. Mar tuh lain-lain dang. Kita leh suka mau beli ini itu yang.
2: Astaga yang, ngari ini sehat. Hele orang dah kelar sekolah atau kuliah, susah cari kerja. Apalagi ngana dah kelar. Kalau suka mau lawan tuh kemiskinan, pendidikan leh mesti menjamin. Lebih baik sekarang ngana pulang jo yang. Nggak jadi baca lontong dua. Rupa emosi hari ini kita pangana.
1: Aduh yang, iyo dang maaf eh. Kita semua rajin kuliah kumang ini dan janji yang.

selamat sore teman Pre2. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga tetap semangat ya. Walaupun emang mungkin aktivitas hariannya udah cukup padat di hari Senin ini. Hari pertama kembali kerja gitu teman Pre2 setelah kemarin 2-3 harian kita menikmati yang namanya liburan. Mungkin ada teman-teman juga yang gak liburan bener ya, tapi satu harinya tuh WFH dan dua harinya menikmati weekend. Ya gak sih? Hari ini mungkin cukup padat aja teman Pre2. Dan pastinya buat kamu juga yang masih mungkin dalam perjalanan pulang kali ya, karena kerjaannya cuma sampai jam 3-an aja, atau ada yang lagi nongkrong kerja kuliah sambil juga sekedar mendengarkan kita, atau lagi rebahan di rumah. Thank you memilih Pre2 menjadi teman terbaik kamu, menemani sorenya teman Pre2 bareng Lydia Ekaristi di sore ceria sampai jam 7 malam ya. Pastinya selama kurang lebih 4-5 jam ke depan kita bakalan temenin kamu, bakal ditemenin sama lagu-lagu terbaik, info menarik dan juga cerita seru, dan pastinya bikin suasana sore kalian makin asik ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pre2 ya, tetap di 97.7 FM teman terbaik kamu. Lydia masih bakalan kembali buat kamu semua.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Hits Music Terupdate.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Oke, kembali menemani teman Produa dari kawasan Puncak Tikala, Produa mana teman terbaik kamu sore ini di sore ceria bareng Lydia Karisti. Pasti ya bakalan menemani teman Produa ya sampai jam 7 malam. By the way, untuk kamu di sore hari ini yang udah bisa dibilang padat banget aktivitasnya di hari Senin ini ya. Tapi jangan sampai patah semangatnya ya. Tetap semangat teman Produa hingga malam nanti. Semoga juga kerjaan yang udah kamu lakuin ya, nanti hasilnya tuh bakalan baik ya. By the way, aku nih bukan segmen request ya teman Produa, tapi emang aku lagi live TikTok. Jadi buat teman-teman sore ini yang pengen ditemenin bukan cuma dari channel 97.7 FM atau dari aplikasi streaming kita RRI Digital, aku bakal temenin kamu dari TikTok ya. Tapi kalau emang lagunya ada di listnya aku sore hari ini, bisa aku puterin ya. Nanti aku liatin ya. Kalau emang enggak, terpaksa mau enggak mau kalian dengerin lagu pilihan aku. Oke, selamat sore buat aku pun, siapa nih? Aku PNRM ya. Aku apa tuh namanya tuh ya, buat aku deh, katanya izin request Cegil Nabila Takia. Nanti aku cek ya sayang, kalau di drive-nya aku sore hari ini bakalan aku puterin lagunya, tenang aja ya. Sore ini kita ngobrol yang santai-santai dan seru-seru dulu gitu teman Produa ya. Karena sebenarnya kalau jam segini ya hampir udah mau penghujung selesai kerjaannya, bakalan pulang teman-teman kita nih yang kerjanya dari pagi, iya nggak sih teman Produa? Karena juga di sini angkasawan dan angkasawati RRI bentar lagi bakalan bisa pulang jam 4-an tuh biasanya udah bisa absen pulang gitu teman Produa. Nggak tahu dengan kalian ya yang mungkin kerjaannya siang sampai sore, biasanya tuh pulang jam berapa ya? Kalau ngomongin soal sore, pernah nggak sih teman Produa kalian ngerasa kalau misalnya sore itu waktu yang paling campur aduk, kayak random gitu teman Produa ya? Ada yang seneng karena jam pulangnya udah deket banget, tinggal beberapa menit ya. Ada yang masih kejar-kejaran deadline, jadi kayak, aduh jangan dong, jangan dulu pulang, jam pulang dong gitu ya. Karena deadline-nya masih lumayan menumpuk gitu ya. Ada juga mungkin yang baru sadar ternyata ada kerjaan atau tugasnya yang belum diselesain, bakalan bikin sebel sih sebenarnya kalau ada kepikiran gitu. Jadi random banget kalau udah menjelang sore gitu teman Produa ya. Nah kalau kalian sendiri teman Produa, biasanya sore hari itu diisi sama apa nih? Selain mungkin yang selesain kerjaan ya, selesai kerja biasanya kalian mobil untuk nongkrong ya, atau scroll medsos ya, atau mungkin main game dulu, dengerin musik, atau biasanya pas sore selesai kerja langsung pulang ke rumah dan langsung tidur nih. Nanti boleh lah berbagi bareng kita di sini, cerita-cerita dulu kita nih teman Produa ya. Boleh dari TikTok kita aja, langsung aja ya, komen-komenan aja. Bisa juga dari WhatsApp kita di 0851 gitu teman Produa. Aduh aku lupa nih. Bahaya banget sih kalau penyiarnya lupa nomor WhatsApp sendiri gitu teman Produa ya. Aduh ya, karena memang ini nomor WhatsAppnya baru gitu teman Produa, dan aku juga kelupaan, bahaya banget. Ya masih bisa dari WhatsApp kita aja ya. Makanya buat kamu simpen tuh nomor WhatsAppnya, biar aku juga gak lupa-lupa dan gak salah ngasih taunya untuk teman Produa ya. Kalian boleh gabung di 0851-9889-7 tuh, kan aku bilang random ya Wak ya. Kadang ingat, kadang lupa. Apalagi sore tuh kayak ada di antara gak sih teman Produa ya, antara sadar dan gak sadar. Kalau biasa tuh bisa tidur siang ya, karena kerja sore gak bisa tidur. Jadi kayaknya fokusnya gak fokus gitu ya, fokusnya gak ada. Tapi yang paling pasti aku bakal temenin kamu. Jadi yang pengen cerita biasanya kamu sore ngapain aja, langsung aja di 0851-9889-7 atau bisa dari TikTok kita aja, langsung aja komen-komenan ya. Thank you banget juga udah mampir-mampir ya sekalian. Kalau memang pengen request, sebenarnya sih ini bukan sesi request ya, tapi kalau ada di listnya aku sore hari ini, aku bisa naikin dan langsung diputarin ya. Oke, dengerin kita terus teman Produa. Aku masih bakalan kembali, beberapa single bakalan menemani ruang dengar teman Produa di sore ini.

Lamanya, pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.

0: Jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

0: pecat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu jika biji kopi pertama kali diseduh untuk diminum di Yaman pada abad ke-9? Minuman energi alami ini digunakan kaum sufi untuk tetap terjaga ketika berdoa di malam hari. Dipercaya bahwa seorang gembala kambing dari Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia adalah orang pertama yang menemukan khasiat kopi 1200 tahun yang lalu ketika kambingnya mendapat energi tambahan setelah memakan beberapa buah berwarna merah. Orang-orang segera mencoba merebus buah tersebut untuk membuat kopi. Masyarakat di berbagai penjuru dunia muslim sudah menyeruput kopi sejak abad ke-9. Minuman tersebut baru tiba di Eropa 700 tahun kemudian. Para pelancong dan pedagang menyebarkan minuman populer itu ke Yaman, Mekah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul hingga ke Eropa dan seterusnya. Kini, lebih dari 1,5 miliar secangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Jumlah yang cukup untuk mengisi 300 kolam renang standar Olimpiade, sebagaimana dirangkum dari 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban Muslim. Buah kopi yang ranum berwarna merah dan disebut sebagai cerai kopi. Sebagian muslim terbantu oleh kopi sehingga bisa terjaga selama salat malam. Sementara di Indonesia, kopi bisa ditumbuhkan di banyak tempat. Perkebunan kopi di Indonesia diperkirakan seluas 1 juta hektar. Di dunia muslim, kopi biasa diminum sebagai kopi hitam. Baru pada abad ke-17, orang mulai menambahkan krem ke kopi. Kopi kini ditanam di 65 negara dan menjadi komoditas nomor 2 paling banyak diperdagangkan setelah minyak. Indonesia menyumbang lebih daripada 350 ribu ton kopi ke pasar dunia.
0: Flash Info.

0: Dasar bodok anak. So kampungan bisa ile. Orang rupa ngana mana boleh mau sukses. Payah. Ini boleh mau bikin apa-apa. Percuma ngana lahir. Nyak berguna.
1: Mama, Papa, ucapanmu juga bisa menyakitiku.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Emang teman berdua ya, kalau sore hari itu kayak random banget ya, campur aduk yang kita rasain dan ingatan kita juga campur aduk ya. Kalau lagi duduk sore-sore, tiba-tiba ingat soal hal kemarin ya, ingat soal teman-teman yang dulu selalu bareng ya. Tapi gitulah teman berdua ya, kita sadari atau enggak, semakin kita dewasa ya, semakin kita sibuk tuh circle pertemanan kita tuh makin kecil ya. Kalau istilahnya sekolah dulu ya, rasanya teman banyak banget ya. Kesini ada temen ya, terus mau nongkrong aja temennya banyak gitu teman berdua. Tapi sekarang memang semakin dewasa, bertambah umur, bertambah tanggung jawab dan kewajiban kita ya, bahkan pun pengen ngobrol aja tuh sulit banget untuk dapetin temen yang memang bakalan bisa diajak ngobrol kayak dulu-dulu ya. Kalau dulu-dulu gak mau ngobrol, temennya aja banyak, apalagi pengen ngobrol gitu teman berdua.

Oke, kalau untuk kalian Mam Radio bicara soal yang namanya teman, mending gimana sih lebih enak punya banyak teman atau sedikit tapi berkualitas ya, masing-masing dari kalian lah pilihannya gimana. Kalau aku sih mending sedikit aja tapi berkualitas ya. Maksudnya istilahnya ya di saat bukan cuman kita lagi baik-baik aja, tapi ketika kita lagi enggak baik-baik aja, lagi susah, ada tuh yang bantu kita ya. Which is bukan bantuan hanya bantuan itu bukan hanya sekedar dalam bentuk materi ya. Mungkin sekedar support yang selalu dukung kita, yang kalau misalnya kita salah tuh selalu ada aja nasehatnya gitu teman Pradua, bukan selalu mendukung kita walau mendukung kita dalam hal yang salah ya, ketika kita ngelakuin sesuatu yang salah didukung terus ya, itu nggak baik ya. Jadi mendingan yang berkualitas, teman-teman yang tahu di saat mereka harus mendukung terus kita atau di saat kita harus ditegur gitu teman Pradua, ya nggak sih? Setuju nggak sih teman Pradua? Berasa lagi kangen banget dengan masa-masa itu deh. Keinget banget kalau dulu di zaman sekolah, apalagi di SMA nih. Biasanya kan SMA tuh dulu kita tuh pulangnya jam 1, setengah 2. Apalagi kalau misalnya ada tambahan pengajian dan lain sebagainya, kadang jam 2, setengah 3 tuh baru pulang gitu loh, sampai 2 ya. Ya jam segini lah biasanya kita duduk-duduk dulu, cari-cari jajan, baru deh sorean banget pulang ya. Sekarang mau ngumpul harus buka kalender dulu, lihat rencananya ada acara enggak gitu ya, lihat dulu kalau bisa izin off atau gimana ya. Memang udah lumayan sulit ya untuk bertemu ya, tapi nggak masalah gitu teman Pradua ya, karena pasti ada momen-momennya kita bakalan bisa bertemu, bakalan bisa ngobrol chit-chat bareng gitu ya, apalagi sore-sore gini gitu teman Pradua ya. Mungkin tanpa kita sadari tiba-tiba masuk di grup WhatsApp, ketemu yuk, dan kita free walaupun hari Senin ya udah dari kerja tapi belum terlalu capek, ya udah digas aja teman Pradua, karena jarang juga kita bisa ketemu sama teman-teman yang dulu hampir seharian, hampir 24 jam bisa bareng-bareng kita.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat Kreatif tahu nggak sih, bernyanyi baik bagi kesehatan pernapasan loh. Saat bernyanyi, paru-paru akan sering mengambil napas dalam, sehingga membuat paru-paru kita jadi lebih terlatih. Bernyanyi dan bermain alat musik tiup dapat meningkatkan pernapasan, terutama bagi orang-orang yang memiliki gangguan asma dan penyakit kronis obstruktif pulmonar atau PPOK, atau lebih dikenal dengan kondisi emfisema. Royal Brompton Hospital di London bahkan menawarkan kelas bernyanyi untuk pasien yang mengalami kondisi pernafasan kurang baik. Bernyanyi membantu seseorang belajar bernapas dengan lebih efektif, terlebih jika menggunakan otot-otot perut untuk waktu yang lama saat menarik napas dalam-dalam. Sebuah penelitian di Jerman yang diterbitkan bulan April tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa orang yang memainkan alat musik tiup, terutama berbahan kuningan seperti trompet, memiliki resiko yang lebih rendah mengidap apnea obstruktif, di mana jaringan lunak pada leher rusak di malam hari, sehingga menyebabkan mendengkur dan kekurangan oksigen sementara. Para peneliti pun meyakini memainkan instrumen musik memperkuat otot-otot di saluran pernafasan bagian atas.
0: Flash Info.
2: Hey Ra, baru pulang kerja ya? Wah, kamu borong satu supermarket. Ada cabe, beras, telur. Ada HP baru juga ya?
3: Iya, Lin. Semuanya baru dibeli tadi. Kalah belanjanya. Tapi kok sampai kosan nyesel ya?
2: Kok nyesel?
3: Iya. Pas sampai kosan lihat struknya, ternyata pengeluaran bulan ini luar biasa naik dari bulan sebelumnya. Padahal yang dibeli ya itu-itu aja. Kayak sama dengan bulan kemarin. Yah, malah tergoda lagi beli HP terbaru.
2: Ya ampun, Ra, emang belakangan ini semua barang pada naik. Ya, begitulah inflasi. Pasti semua aspek kena dampaknya juga. Mau gak mau, kita yang harus pintar-pintar dan siap perang aja.
3: Hah? Perang, Lin? Tapi kita kan bukan polisi, tentara, atau kepala negara. Kok ikutan perang?
2: Bukan gitu juga kali, Ra. Kamu cukup jadi anak muda yang gini aja, tapi mau berperang sama diri kamu sendiri. Mulai sekarang, batasin beli sesuatu dengan jumlah yang berlebihan. Kalau kamu gak butuh, ya gak usah dibeli. Mending uangnya ditabung buat dana darurat. Dan mulai belajar buat investasi jangka panjang. Gak usah repot buat daftar jadi polisi, tentara, atau kepala negara.
3: Oh, gitu ya, Lin. Aku pikir harus alih profesi dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Eh, kita mau Pro 2, thank you banget masih setia dengan Pro 2 mana teman terbaik kamu. Mungkin kalian lagi menuju ke rumah dan tiba-tiba perasaan randomnya muncul ya. Pernah gak sih teman Pro 2 kalau menjelang sore itu kayak kalian pulang ke rumah dan mulailah perasaan overthinking atau butuh teman gitu ya dalam perjalanannya kamu? Tenang aja, dengerin Pro 2 aja karena kita bakalan terus menemani kamu ya dengan updatean informasi dan juga pastinya lagu-lagu hits yang kayaknya relate banget sama kehidupan kamu setiap hari ya yang kamu jalanin sekarang ini ya. Oke, ada kabar baru juga nih teman Pro 2 dari salah satu penyanyi yang bisa dibilang lirik-lirik lagunya nih selalu berhasil bikin kita berasa relate banget dengan apa yang kita hadapin saat ini ya. Ada Bernadia yang baru-baru aja nih resmi merilis album penuh keduanya yang berjudul Semoga Hanya Dimimpi pada 24 Juni kemarin. Nah, kalau bisa dibilang pada sebelumnya ya, album sebelumnya ini Bernadia banyak tuh cerita soal patah hati. Dan kali ini ia mengangkat tema yang lebih dalam, yaitu rasa takut untuk merasa bahagia. Kok bisa? Relate banget ya. Siapa nih yang lagi merasakan hal ini ya? Jadi ini sebenarnya perasaan ini dikenal dengan istilah cerofobia ya. Ini adalah kondisi ketika kamu tuh lagi takut menikmati kebahagiaan karena sebenarnya ada kekhawatiran gitu ya, setelah kebahagiaan ini akan datang hal buruk. Padahal sebenarnya sih belum tentu setelah bahagia ada hal buruk ya. Kadang bahagia-bahagia baru yang buruk. Enggak ya teman Pro 2 ya, bercanda. Nah, menariknya album ini justru ditulis saat kehidupan sang Bernadia ini lagi baik-baik aja kan. Tapi dari situ muncul banyak pastinya pertanyaan dari kita dan juga kecemasan yang akhirnya dituangkan ya teman Pro 2 dari Bernadia ini ke dalam lagu-lagunya. Menjadi lagu-lagu yang sebenarnya jujur dan juga sangat personal ya. Bisa dibilang untuk album barunya ini teman Pro 2 musiknya itu bakalan terasa lebih segar dan ia juga berkolaborasi dengan musisi dan produser baru gitu teman Pro 2. Yang aku tahu ya daftar kolaboratornya itu melibatkan musisi ternama kayak Hindia, Baskara Putra, Perunggu, ada Randy Pandugo juga. Yang pastinya lagu-lagu mereka kita udah pada tahu ya gimana sentuhannya gitu teman Pro 2 ya. Ada juga nuansa pop Indonesia era 2000-an yang terasa kental banget di album Bernadia yang satu ini dan dipadukan dengan sentuhan modern yang bikin album ini hangat sekaligus emosional juga ya. Lewat album Semoga Hanya Dimimpi ini Bernadia tuh pengen banget ngajakin kita pendengar untuk berdamai dengan rasa takut ini dan sekaligus juga mengingatkan nih kalau misalnya kebahagiaan itu gak selalu harus dicurigai ya. Kadang kita memang perlu menikmati momen-momen indah, momen-momen yang baik yang emang sedang datang di kita gitu teman Pro 2 ya. Duh, kayaknya memang relate banget deh kalau aku sih kayaknya lagi benar-benar merasakan hal yang sama deh kayak Bernadia. Gak tahu untuk teman Pro 2 gimana ya.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual. Jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju. Temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Setiap hari,
5: setiap saat,
4: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

0: Begitu ya dia, smokol roti.
1: Iya Lid, karena pagi-pagi so mesti ngantor, jadi cuma dapat singgah roti. Maklum, anak kos.
0: Mar, kepo.

0: saat orang antisipasi. Coba aja mulai sekarang buat tabung atau investasi supaya Torang Pedoi boleh berkembang. Jangan gengsi leh mau beli barang diskon atau yang promo.
1: Woo! Oh begitu Kang. Baik leh ngana suka saya paham supaya leh kitanya gak mau terjebak dengan inflasi.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Produa FM.

Iya, nomor 2 udah ada Taylor Swift dengan Anti-Hero. Spesial untuk kalian semua yang udah ngantar kita ternyata di menit ke-17 lepas dari pukul 5 sore ya. Gak kerasa udah jam 5 nomor 2, tapi di luar sana masih lumayan cerah ya. Mataharinya udah pelan-pelan nurun ya. Kayaknya bentar lagi kita bakal menikmati sunset yang indah banget ya sih nomor 2. Semoga juga seindah hari kita hari ini. Walaupun memang hari Senin banyak banget kesibukannya kita. Mikirin kerjaan banyak banget, mikirin hal-hal yang lain juga banyak banget, apalagi mikirin si dia yang belum ada kabar sampai saat ini. Mungkin lagi menghilangkan diri kali ya teman berdua ya. Kadang kita gak perlu ngejar sesuatu yang sebenarnya bakalan hadir gitu teman berdua ya. Kalau emang si dia gak ada kabar, ya udah gak usah dikejar teman berdua. Nanti kalau dia udah inget, udah sadar, bakalan ada kabar juga ya. Kecuali emang dia udah beneran hilang, kamu bisa lapor polisi. Siapakah dia? Yang pasti dia adalah orang yang mungkin sore hari ini lagi kamu tunggu banget untuk nanyain kabarnya kamu ya teman berdua. Tapi mungkin belum muncul ya chattingannya, WhatsAppannya, tenang aja. Iya, dia tetap lagi baik-baik aja teman berdua. Dan untuk kamu juga ya, cukup menenangkan diri. Jangan terlalu overthinking, karena serandom itulah sore gitu ya. Apalagi kalau matahari udah pada turun nih, pasti momen-momen galau mulai naik nih teman berdua ya. Tapi aku yakin kalian gak khawatir soal hal itu, karena hubungan, percintaan, kerjaan kamu lagi baik-baik aja gitu ya. Dan yang pasti untuk teman-teman juga yang lagi di jalan, baik-baik aja di jalan ya. Semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Kalian yang mungkin lagi pengen pulang dari abis kerjaan, atau lagi pengen ketemuan sama teman-teman juga di sore hari ini ya, atau lagi menikmati kue-kue basah khas dari Kota Manado gitu ya, Sulawesi Utara, sambil ditemani secangkir kopi ya, ditemani juga sama si dia yang lagi bareng kamu ya. Kalau aku gak ada yang temenin gitu sama Pradua, tapi gak masalah ya. Berhubung ini udah akhir Juni nih, udah tinggal beberapa jam lagi bakalan tanggal 30 dan hari terakhir di bulan Juni. Gimana kalau aku rekomendasiin dulu beberapa film yang bisa kamu tontonin, film Hollywood ya, yang bisa kamu tonton di bulan Juni, Juli mendatang, yang pastinya bisa jadi pilihannya kamu untuk menemani bulan Juli ya, menemani weekend-weekend nanti di bulan Juli ya. Jadi kamu bisa save the date lah untuk nonton yang mana ya. Oke, untuk blockbuster Hollywood, aku rekomendasiin ada Moana live action di tanggal 8 Juli 2026. Ini adalah adaptasi megah dari animasi klasik Disney yang mengisahkan petualangan epik laut lepas. Pasti udah pada tahu dong ya gimana kisah Moana gitu ya. Selanjutnya teman Pradua, masih di bulan Juli, tapi rencananya di akhir Juli ya, ada Spider-Man Brand New Day. Menceritakan tentang kembalinya Tom Holland sebagai Peter Parker di Marvel Cinematic Universe yang menghadapi evolusi kekuatan yang baru. Ini pasti ditunggu-tunggu untuk para pecinta film, apalagi untuk Marvel Cinematic Universe gitu ya, apalagi untuk seriesnya Spider-Man. Nanti ada beberapa lagi bakalan aku kasih tahu teman Pradua, tetap dengerin kita aja di 97.7 FM, atau bisa juga gabung dari aplikasi streaming kita, RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2 ya, Lydia masih temenin kamu dan bakalan terus menemani kamu di sore ceria sampai jam 7 malam ya. So buat kalian yang pengen ditemenin sore hari ini karena nggak tahu mau ngapa-ngapain, ya udah dengerin kita aja ya. Just information aja juga untuk teman Pro 2 kaum muslimin dan muslimah. Asal maghrib hari ini nanti berkumandang tepat di pukul 17:51. Sekali lagi, asal maghrib berkumandang tepat di pukul 17:51 dan kita akan mendengarkan lagu-lagu bernuansa Islami hingga asal maghrib. Dan juga sampai jam 6 nanti kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Manado. Tetap di sini teman Pro 2 di 97.7 FM, teman terbaik kamu.

0: ID complete. Porta kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

risiko yang besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan berjauhan dari itu. Nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat pria perjuangan apa yang paling utama. Maka Rasulullah SAW menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyewek. Demikian sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang disahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Dawud dan Tirmidzi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Amr bin Ahtari bin Sihab Al-Majidi Al-Ahmashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tabus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisham bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Di saat itu, beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi.

Yesus Al Yamani. Yesus Al Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabiin. Ketika menghadap, Yesus Al Yamani meninggalkan alas kakinya Yesus ketika akan menginjak Madana yang dibentangkan di hadapan Khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam kehormatan kepada Khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Paulus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa. Assalamualaikum. Langsung duduk di samping Khalifah sahih bertanya, bagaimana keadaan wahai Yusuf? Melihat perilaku Paulus seperti itu, Khalifah merasa tersenyum. Beliau bukan baik. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pahlawannya untuk Tokus. Melihat belakangnya demikian, Tokus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah para Muhammad dan Halim Rasuli, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasul. Karena itu demi tempat yang mulia-mulia, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti ini. Lalu apa maksudku melakukan semua ini? Tanya Khalifah. Apa yang saya lakukan? Taus balik bertanya. Dengan geram Khalifah berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadan ini. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam kehormatan kepada sebagai Khalifah dan juga tidak mencium tangan. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama cicit tanpa gelar dan kunyah. Dan sudah begitu, kamu berani berlaku di sampingku tanpa seizin. Apakah semua itu merupakan tindakan terhadapku? Wahai Yesus, jawab Paulus. Kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhan. Allah Azza wa Jalla, dia tidak marah, apalagi murka kepadamu lantaran itu. Aku juga tidak mencium tangan lantaran mendengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam kehormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar besar dan kunyah, dan terlalu memanggil para kasih di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran mendengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak. Mendengar jawaban Tuhan yang panjang lebar itu dan juga

0: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan tertentu.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain, apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual. Jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju. Temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 97,7
1: Pro 2 FM mana dong?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Dari Jalan Radio nomor 1 di Kalares Manado. Selamat malam semua teman Pro 2. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah hari Senin yang mungkin cukup ngos-ngosan ya teman Pro 2. Apalagi bisa dibilang ini juga akhir bulan, oras-oras tutup buku ya. Jadi tetap harus bersemangat dan tentunya masih ada besok yang bakalan makin hektik lagi of course. Tapi yang paling pasti tetap santai aja di sepanjang malam hari ini, karena Ari bakal ngajakin semua teman Pro 2 untuk nge-chill out bareng sama Pro 2 FM yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 tengah malam nanti. Kita seru-seruan di sepanjang jaga malam, jangan galau malam-malam. Kita bakal nemenin kamu sambil puterin lagu-lagu hits dan juga enak, ditambah bakal ada informasi-informasi terup to date juga yang bakalan kita bagiin spesial buat kalian semua yang lagi pentingin Pro 2 FM pakai radio monitornya, yang lagi dengerin dari 97.7 MHz, or even kamu yang lagi streaming pakai aplikasi RRI Digital. Keren. Yang paling yang pasti gak usah gonta-ganti channel aja, karena I wanna make sure kita semua bakal seru-seruan teman Pro 2. Apalagi kalau dengerin lagu yang satu ini, pastinya bakal ngasih semangat buat kalian semua yang sedang menikmati aktivitas di sepanjang malam hari ini. So don't go anywhere, 'cause I will be right back.

0: Yeah.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang. Tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

menghitung hari nih teman Pro 2. Mungkin untuk anak-anak sekolahan di luar sana cukup dibikin overthinking. Kenapa? Karena kita tahu sendiri akhir-akhir ini kan jadi salah satu momen yang tetap digempurkan juga sama Kementerian Komdigi yang menginformasikan sejauh ini udah sebanyak 4,7 juta akun anak di TikTok dan juga YouTube yang udah berhasil dinonaktifkan. Well, ini juga jadi langkah awal ya teman Pro 2, karena kita tahu sendiri Menteri Komunikasi dan Digital Ibu Mutia Hafid juga mengungkap sebanyak 4,7 juta akun anak berusia di bawah 16 tahun sampai dengan hari ini udah dinonaktifkan sama platform digital imbas implementasi dari PP Tunas sendiri. Dan selain itu juga katanya sekitar 200 platform digital udah menyampaikan self-assessment atau penilaian mandiri kepada pemerintah. Bahkan saat ini nih, pemerintah katanya udah dalam tahap mengevaluasi profil resiko masing-masing platform untuk memastikan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak usia dini. Karena dia juga sempat jelasin kalau misalnya penerapan pendekatan berbasis resiko ini punya tujuan agar setiap platform bakal terdorong menghadirkan layanan yang semakin ramah untuk anak-anak gitu ya. Bahkan Ibu Mutia juga sempat menambahin nih kalau misalnya proses evaluasi terhadap laporan self-assessment ini yang disampaikan sama platform digital masih tetap berlangsung dan sampai dengan beberapa waktu ke depan juga masih bakal berlangsung gitu ya. Bahkan setelah penilaiannya rampung, katanya sih pemerintah bakal mengumumkan profil risiko masing-masing platform kepada publik. Dan dia juga sempat negesin kalau misalnya keberhasilan implementasi PP Tunas ini gak hanya bergantung pada regulasi dari pemerintah, tetapi juga dukungan dari masyarakat, orang tua, serta komitmen platform digital untuk terus meningkatkan perlindungan bagi anak-anak gitu ya teman Pro 2. Jadi buat yang belum pada tahu, Kementerian Komunikasi dan Digital juga sampai dengan saat ini dan sampai bakal diteruskan lagi akan dalam tahap menonaktifkan akun-akun media sosial untuk pengguna di bawah usia 16 tahun gitu teman Pro 2. Bahkan kebijakan ini yang udah resmi berlaku sejak 28 Maret yang lalu ya masih berlanjut sampai dengan hari ini dan tertuang juga dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Digital atau Permenkomdigi nomor 9 tahun 2026 yang merupakan turunan dari peraturan pemerintah tentang perlindungan anak dan juga ruang digital. Dan tujuan utamanya adalah untuk melindungi generasi muda dari ancaman perundungan cyber atau cyberbullying ya, ada penipuan online juga, melindungi dari konten pornografi dan kecanduan digital. Bahkan kalau misalnya kamu juga benar-benar sepenasaran itu sama mengapa mereka mengambil langkah ini juga karena adanya kasus-kasus yang bisa dibilang melibatkan anak-anak usia di bawah usia dini gitu ya, untuk terkait dalam beberapa kasus-kasus dan juga ada dalam perundungan, cyberbullying, penipuan online, pornografi dan lain sebagainya, bahkan sampai dengan kecanduan digital. Makanya diberlakukan dan juga diimplementasikan peraturan pemerintah yang ini, yang satu ini, yang tentunya juga diharapkan kolaborasi dari kita semua sebagai masyarakat juga gitu ya teman Pro 2. Yang paling pasti kalau ngeliatin dari dampak positifnya sih bagus banget gitu ya, tapi lagi-lagi semuanya juga jangan sampai over aja, semua juga boleh ya, walaupun emang di libur kali ini anak-anak juga tidak bisa main sosmed tapi yang paling pasti bisa tetap mempersiapkan diri masing-masing untuk kembali ke dunia persekolahan atau mungkin ke perguruan tinggi yang saat ini juga lagi dibikin hektik banget gitu ya teman Pro 2. Yang paling pasti tetap semangat, terlebih khusus buat semua teman Pro 2 yang sedang ada dalam masa libur dan menanti kembalinya masa-masa persekolahan. Semoga kamu juga makin tetap bersemangat menikmati semua momen-momen ini sampai dengan beberapa minggu ke depan ya.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, siapa nih di antara kamu yang sering menggunakan wifi publik untuk mengakses internet? Saat ini banyak banget loh wifi yang tersedia di berbagai fasilitas publik maupun kafe dan juga restoran. Tapi sebisa mungkin hindari penggunaan wifi publik untuk urusan privasi dan transaksi online. Nah, biar makin aman dan nyaman saat menggunakannya, beberapa tips yang bisa kamu ingat untuk menggunakan wifi publik dengan aman dan juga nyaman. Gunakan wifi publik yang kamu kenali, tanyakan kepada pihak penyedia wifi, mana yang dibuka untuk umum atau pelanggan. Kunjungi situs atau laman yang menggunakan HTTPS saja demi keamanan akun dan data. Aktifkan firewall apabila menggunakan laptop. Hindari pemakaian wifi publik untuk keperluan perbankan atau transaksi online. Hindari penggunaan VPN karena data pribadi rentan dicuri.
0: Flash Info.

waktu yang tepat untuk berita buruk. Ya emang ya teman Pro 2, dalam kehidupan ini tuh kita gak bakalan pernah siap sama yang namanya berita buruk. Jadi apapun yang bakalan kita hadapi, make sure selalu siap dan antisipasi aja gitu ya teman Pro 2. Ya walaupun emang kadangkala dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, apapun itu kayak ada aja gebrakannya di setiap hari. Tapi yang paling pasti di malam hari ini, enggak, kita enggak bakal ngomongin soal berita buruk. Karena ada kabar bahagia buat semua teman Pro 2 yang mendapatkan beberapa benefit dalam setiap aktivitas kamu tuh, jadi salah satu hal yang kita dambakan gitu ya teman Pro 2. Apalagi ketika kamu bisa dapetin cuan yang cukup gede dan dapetin ilmu juga dari hal yang kamu lakukan. Karena mungkin kamu bakalan dapetin kesempatan yang sama, dan di saat yang bersamaan ini juga jadi salah satu hal yang cukup bikin kita semua happy ini teman Pro 2. Karena ada kabar terbaru dari perusahaan kecerdasan buatan Anthropic yang katanya mereka membuka program beasiswa dengan tawaran gaji sebesar $85,000 atau setara dengan 1,5 miliar rupiah per tahun bagi peserta yang membantu organisasi nirlaba ini dalam mengadopsi teknologi AI. Kalau kita ngeliatin kabar dari Tom's Guide nih teman Pro 2, perusahaan Anthropic ini udah siap mengalokasikan dana awal sebesar $150 juta pada program bernama Cloud Corps ini. Bahkan perusahaan ini bakal merekrut total 1000 orang untuk mengikuti program yang satu ini. Bahkan angkatan pertama yang katanya terdiri dari 100 orang akan mulai bertugas pada Oktober 2026 dan pendaftarannya sendiri akan dibuka sampai dengan 17 Juli 2026. Jadi berdasarkan data yang ada, para peserta katanya yang diterima akan ditempatkan di organisasi nirlaba selama 1 tahun untuk membantu lembaga-lembaga tersebut dalam mengidentifikasi peluang otomatisasi dan juga meningkatkan alur kerja menggunakan produk AI Cloud bersama dengan Anthropic. Dan setidaknya sekitar 400 organisasi nirlaba katanya bakal jadi tempat penugasan sepanjang program berjalan gitu ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu penasaran syaratnya gimana, berdasarkan website resmi mereka nih, persyaratan pendaftaran yang relatif terbuka ini juga diperuntukkan untuk seluruh pelamar yang harus berusia minimal 18 tahun dan memiliki pengalaman kerja kurang dari 2 tahun gitu ya, dan gak ada persyaratan latar belakang pendidikan formal atau bahkan keahlian teknis dalam menulis prompt kayak engineering atau bahkan ilmu komputer nih teman Pro 2. Yang penting niat kamu aja. Bahkan Anthropic tidak bertindak sebagai pemberi kerja langsung dalam program ini, which is organisasi nirlaba CodePath yang berbasis di Amerika Serikat. Mereka bakal menjadi employer of record, sementara untuk social finance-nya sendiri bakal menangani pengukuran dan juga evaluasi program sebagaimana yang dilaporkan sama Tech Times teman Pro 2. Kalau misalnya kamu bertanya-tanya, apa kita-kita warga negara Indonesia bisa dapetin kesempatan yang sama? Well, sampai dengan saat ini katanya sih dari Anthropic belum merilis pernyataan resmi mengenai ketersediaan program bagi pelamar dari luar Amerika Serikat. Ya walaupun sampai dengan saat ini banyak banget orang yang berharap gitu ya teman Pro 2, karena berita ini tuh kayak cepet banget menyebar di media sosial. Dan program Cloud Corps ini diumumkan pada hari yang sama saat CEO Anthropic Dario Amodei mempublikasikan kayak sebuah esai yang menyatakan perpindahan lapangan kerja akibat AI kemungkinan tidak bisa dihindari gitu ya. Bahkan dia juga sempat menuliskan dalam esai tersebut yang menyerukan penerapan universal basic income yang dapat dibiayai melalui pajak terhadap perusahaan-perusahaan AI. Gokil ya teman Pro 2. Kita belajar ikutin program di sana, tahu-tahu digaji. Gimana teman Pro 2? Apakah kamu tertarik? Stay tune terus karena untuk perkembangan informasinya yang memungkinkan kita-kita yang ada di warga negara Indonesia juga bisa dapetin kesempatan yang sama yang ada di Amerika Serikat teman Pro 2. Yang paling pasti niatan kamu aja gitu ya. Jadi gimana? Apakah kamu tertarik?

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sebelum kita lebih lanjut lagi di sepanjang jaga malam edisi hari ini, Arya mau ngingetin biar kalian semua nggak sampai lupa buat download aplikasi RRI Digital di HP kamu. Karena dengan pakai aplikasi tersebut, which is RRI Digital, bisa memudahkan kamu untuk tetap dekat dengan Pro 2 FM Manado dan of course program 1, 2, 3, dan juga 4 di seluruh Indonesia. Karena kamu juga bisa memaksimalkan segala aktivitas kamu dengan semua yang seru-seru yang ada di RRI Net yang sekarang bisa kamu akses juga pakai aplikasi RRI Digital. Mudah banget kan teman-teman? Kedua, makanya tunggu apa lagi? Yuk langsung aja menuju ke App Store dan juga Play Store sekarang juga. Dan kamu bisa langsung dapetin aplikasi RRI Digital di HP kamu secara gratis. Dan ingat, kalau udah punya aplikasinya, jangan buru-buru untuk mengeksplorasi semua yang seru-seru dulu. Which is kamu boleh jeda sejenak untuk bikin akun. Atau mungkin kalau udah punya akunnya, jangan sampai lupa untuk login terlebih dahulu. Biar kamu juga tetap bisa menikmati semua yang seru-seru di semua lini yang ada di aplikasi RRI Digital. Makanya tunggu apa lagi? Yuk download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

97.7 Produ FM, teman terbaik kamu. Kita lagi singelong bareng sama single yang ikonik banget, Berharap Tak Berpisah, yang lagi nemenin kita semua di menit ke-55 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, yang sekarang bakal ngajakin kamu makin seru-seruan lagi. Karena seperti yang sudah kalian semua ketahui ya, teman Produ, di setiap jam 8 malam bakalan ada program spesial setiap Senin sampai dengan Jumat. Karena di MLC hari ini bakalan jadi momen yang tentunya bikin kamu makin excited ya, teman Produ, karena nanti bakalan ada The Caleb J yang seru-seruan di MLC. Jadi kita bakalan move on to ke Produ FM Jakarta. Jadi yang paling pasti, kalau misalnya kamu juga benar-benar sepenasaran sama project terbaru dari Caleb J, stay tune aja terus di sini, karena Arya masih bakal balik lagi sampai dengan MLC selesai dan seru-seruan lagi di Jaga Malam sampai jam 12.30 malam. So, yang paling pasti jangan sampai lupa, teman Produ, untuk download aplikasi RRD Digital di HP kamu, biar kamu juga bisa tetap menyaksikan semua keseruan yang ada, terlebih khusus kalau kamu nggak pengen ketinggalan sama segmen yang satu ini. So, tunggu apa lagi? Yuk download sekarang juga aplikasi RRD Digital di HP kamu, dan kita singelong dulu bareng sama salah satu single dari Caleb J, This Is It's Only Me.

0: 3, 2, 1.
1: Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Namanya lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa, satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini, teman Pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial Pro 2, karena kita udah kedatangan, nanti kita boleh ngobrol-ngobrol juga sama seseorang. Ya mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP, atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Oke, nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
2: Halo semuanya.
1: What's up bro?
2: What up, I'm good.
1: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
2: Selalu pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
1: Oh iya.
2: Mantap sekali.
1: Waduh.
2: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
1: Benar. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
2: Parah banget.
1: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
2: Enggak anak malam gila.
1: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Yeah, maksudnya yeah. Aktifnya lu produktif ketika malam.
2: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
1: Oke.
2: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun. Tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
1: Iya sih. Bener sih jujur. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Tapi habis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
2: Tidur deh
1: akhirnya okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
2: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
1: aduh gitu. Iya bener sih, bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC tuh harus dingin, tapi gue selimutan.
2: Oh iya, gue juga.
1: Iya
2: gua
1: kan?
2: Gue juga.
1: Iya bener, kan? Bener. Itu enak banget, gak tau kenapa.
2: Betul.
1: Tapi itu juga yang bikin mager banget.
2: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
1: Iya udah, itu teh aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Ya, yeah. Akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023.
2: Enggak ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
1: Oh, 24 mungkin? Ya? Sekitar
2: gitu. Situ ya. Enggak tahu deh. Gue kayak enggak pede gitu.
1: Agak
2: antara setahun-tahun itulah.
1: Oke, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya. Yeah, mungkin pemburu yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
2: Yes.
1: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
2: Yoi.
1: Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
2: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
1: Okay. Yes,
2: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Nah, jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
1: kayak mager ya
2: kayak tidur gak sih.
1: Iya benar-benar.
2: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat bener. Lagu lagi buat gue sendiri gitu.
1: Iya benar-benar.
2: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
1: Betul.
2: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
1: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya lebih suka mana sih?
2: Ah, susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih. Dan gak bisa kayak disamain, jadi gue gak bisa pilih salah satu.
1: Apa? Yang ngebedain tuh apa maksudnya dari segi apa?
2: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
1: Yes.
2: Kayak istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
1: Bener.
2: Nah sama gue tuh kayak mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri kesusahannya ya gue harus
1: mengulik
2: diri sendiri. Karena mengerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
1: Iya betul. Itu dia agak sulit ya.
2: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
1: Iya gitu. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Bener sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
2: Yes.
1: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat pusing.
2: Main itu. Game lah.
1: Oh lu main game?
2: Ngapain lagi main game?
1: Oh, main apa lu?
2: Gue sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
1: Oh iya?
2: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
1: Oke.
2: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin. Ya udah gue mainin lagi aja.
1: Lu main Pokemon dong atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget.
2: Wah, gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
1: Betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
1: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
2: Mahal banget gue.
1: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
2: Iya, gila parah banget.
1: Gila super. Parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon?
2: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin dan mungkin...
1: Ini seru.
2: Kalau buat seling-selingan gue main bola.
1: Main bola FIFA.
2: Iya, yeah, main FIFA. Tapi gak jago. Jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat lu.
1: Baru gue mau nantangin ini.
2: Jangan pernah ajak gue main bola.
1: Tapi selingan aja ya.
2: Iya, cuma suka aja.
1: Oh, oke oke oke. Tapi kalau kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
2: Pokemon-nya.
1: Pokemon-nya. Ini
2: bener namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
1: Joltik nih mana ya?
2: Joltik tuh dia di generasi gue lupa generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
1: Oh, I see.
2: Pokoknya lucu deh.
1: Bener. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon sih.
2: Charizard
1: Pokemon kan?
2: Pokemon.
1: Yang api itu ya?
2: Api.
1: Yang api.
2: Gila itu, kuat itu, banget ya.
1: Bener. Itu OP banget sih kayaknya sih.
2: Parah.
1: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
2: Yoi.
1: Ini. Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
2: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
1: Seru nih.
2: Enak, gue juga di panggung juga gak capek.
1: Bener.
2: Masa di panggung nangis mulu.
1: Akhirnya ada yang happy-happy
2: iya
1: ya di panggung ya.
2: Aduh,
1: bener. Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
2: Oke.
1: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Tadi kita bahas pokoknya ya, tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta. Asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang ingin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb G.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih, salah.
0: Tapi sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya,
1: benar. Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang, ada orang yang suka sama lo, lo yang kayak awalnya ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham. Oke, jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
1: Iya, masuk. Jadi bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan? Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup ya gitu aja ya. Yang tiba-tiba susupi. Bisa. Salah bahasa guys, sorry guys. Ya dia bisa masuk gitu ke hatinya, padahal ya si cowok juga sebenarnya enggak membuka kan.
1: Iya, betul.
0: Oh wow. Seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak udahlah nggak kena, nggak usah, nggak doyan gue. Cuman karena ceweknya udah semangat gitu kan dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk deh. Ceritain beneran.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok.
1: Ya.
0: Oke. Berarti lu tuh nggak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
1: Menurut lu gimana? Kayaknya enggak gitu ya, iya enggak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue bukan pada akhirnya sih. Menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Terlepas itu dari dia.
1: Apapun backgroundnya dia.
0: Betul.
1: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Benar. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya why not coba aja deketin gitu kan.
1: Gak bakal jadi kriminal juga.
0: Santai. Terserah buat jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan.
1: Yoi.
0: Kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu loh.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke, iya betul.
0: Lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue pernah ngalami lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukai sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya.
1: Kayak mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru. Wah, atau mungkin lagi. sisi orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Kita gak ada yang tahu ya.
1: Yoi.
0: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not?
1: Ya kan?
0: Trying to apa sih bahasanya? Itulah. Tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan.
1: Aha.
0: Di lagu ini kan berarti kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak butterfly era. Enggak juga sih sebenarnya sih kayak jatuh cinta lah, fase-fase dimana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta yang seperti apa sih? Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya deh.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Imajinasi lu. Lupa masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
1: Asik. Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi, okay, mungkin ya. Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu, definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah misalkan kita suka banget sama seseorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilahnya kayak perfect walaupun juga gak perfect juga supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lu diterima, entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini kayak tiba-tiba kayak versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Selalu kita berusaha menjadi orang lain.
1: Yes.
0: Gitu kan, yang sebenarnya ya nggak benar juga sih. Iya, karena sih. Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan keluar nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macam, tapi please be yourself and stop performing, sumpah.
0: Ah itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta nomor 2. Gue udah penasaran. Gue pingin mengenang era-era pertama kali didekati.
1: Asik. Kesel banget benernya gue. Serah
0: gue ya.
1: Lo yang punya acaranya itu serah.
0: Aduh. Ya udah deh langsung aja ini dia kalau jadi dengar Gerilya Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat, dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay.
0: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
0: Betul.
1: Tapi seneng banget akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu loh.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu?
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta, jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu.
0: Cuma
1: maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene, jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta, atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi.
1: Kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue, kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue, ya udahlah. Abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar itu kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget.
0: Ini salah satu apa sih ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Oke.
1: Gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lu bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lu bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
1: Yep.
0: Tapi lu bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lu biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
0: Oke.
1: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman, apakah ada meja atau apa. Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya? Gue lupa lagu gue yang mana, intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, eh gimana kabar hidup lo, lalalala, dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anime atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, oh apa gue bikin lagu yang ngegambar ini, jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Oke.
1: Kayak random banget, bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue.
0: Wah.
1: Jadi serandom itu sebenarnya.
0: Bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya. Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
1: Betul banget.
0: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu, mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu apa? Maksudnya acapellanya tuh beatboxing kayak gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena like.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
1: Gue inget, pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
1: Tapi gue pengen ada beatbox supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke.
1: Terus ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak gitu-gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Dari gitu.
0: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak sebenarnya?
1: Ini malah cepet yang ini produksinya.
0: Oh ya? Berapa lama?
1: Kalau gak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh 1 hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
0: Wow.
1: Enggak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di
0: waktu. Totalnya 3 hari ya.
1: Totalnya 3 hari.
0: Wow.
1: Enggak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin 3 hari ya?
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
0: Karena gue masih apa ya, heran aja gitu orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep, yep, didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue nggak tahu gimana cara bikinnya sih, gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright, itu boleh di-spill nggak sih tentang EP-nya?
1: Enggak. Gak boleh
0: sama sekali.
1: Gak boleh.
0: Judulnya pun gak boleh.
1: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa.
0: Ada judulnya.
1: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya, berarti ya.
1: Pokoknya sejauh ini. Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis, pokoknya kita semua bakal full senyum seriwing segala macem, pokoknya nggak ada sedih. Itu aja. Gue bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke, siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
1: Yoi,
0: ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya, belum boleh dikasih tahu ya. Alright. Okay, ini udah ada beberapa yang join dari teman Bro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujana hatinya nggak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
1: Bisa, sebenarnya tidak terpaku oleh gender. Jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek, pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orang itu kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo. Gitu.
0: Oke. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya.
1: Iya. Tidak terpaut
0: gender.
1: Okay. Kurang satu kata.
0: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang, salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRD Jakarta. Waduh. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sih. Kalau ada kalau misalkan gak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya,
1: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Oh wow.
1: Iya, kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
0: Iya benar-benar.
1: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ayo seru.
1: Kita sambil nge-gym.
0: Boleh. Karena sambil nge-gym lu sambil nyanyi sendiri kan.
1: Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini orang kenapa?
0: Kenapa anak? Lo udah apa bro? Cerita bro.
1: Gak ada bang, lagi pengen nanya ya bang.
0: Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, kita masih di MLC barengan sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe.
0: ID. Kalau boleh diceritain ini apa maksudnya konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh benar-benar youthful banget kan?
0: Iya benar sih.
1: Anak-anak umur segitu.
0: Benar-benar asik.
1: Kira tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA? Seru kayaknya. Dan gue di situ jadi guru.
0: Ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya.
1: Iya biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Gue pengen.
0: Gue kayak bilang seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya benar-benar. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi aja nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Bener-bener.
1: Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya. Kuning muda.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh ada alasan tertentu enggak?
1: Enggak tahu, kebayangnya gitu aja.
0: Oke.
1: Pokoknya kayak pas denger lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Bener. Cocok sih, bener.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
0: itu kan sebenarnya. Itu dia. Bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Ya. Yeah. Balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 semua atau mungkin fans lo.
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tadi bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Yes, alright, terima kasih. Caleb,
1: terima kasih.
0: Main-main. Terima kasih, ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti EP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal EP-nya ya. Oke, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.

0: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

Semangatnya Caleb J bisa nular ke kalian semua, karena di malam hari ini Ari juga masih bakal semangatin teman Pro 2 di tengah-tengah aktivitas dan juga pekerjaan kamu, atau bahkan justru kamu yang dalam perjalanan pulang, semoga bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat dan bisa beristirahat, bisa bobo dengan tenang dan juga nyaman. Dan yang paling pasti masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang udah Ari siapin bareng sama Mimin Pro 2 juga yang lagi standby. Jadi buat kalian semua yang masih pengen seru-seruan, don't go anywhere cause I will be right back. Kita singlong dulu bareng sama beberapa hit single yang udah dipilihin spesial di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator

0: menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Hours, Kids Music Station.

Seru banget dengerin lagu ini malam-malam teman Pro 2, apalagi buat kalian semua yang di jam segini sedang membayangkan kira-kira dapetin keajaiban, dapetin uang dan hadiah lainnya turun dari langit. Tentunya tidak semudah itu ya Ferguso, karena sekarang juga kayak semuanya tuh benar-benar harus kita upayakan semaksimal mungkin. Terlebih khusus buat kalian semua dengan passion-passion tertentu, ada aja kesempatan-kesempatan dan juga peluang-peluang, apalagi ngomongin soal pintu yang bakalan terus kebuka gitu ya teman Pro 2, tinggal dari mana kita sendiri untuk memaksimalkan dan juga pinter-pinter untuk cari jalannya aja gitu ya teman Pro 2. Karena sekarang kita bakal ngasih informasi terlebih khusus buat kalian semua yang punya passion dari editing video teman Pro 2. Karena baru-baru ini Kementerian Kebudayaan menggelar lomba konten video kreatif yang berjudul Aku dan Budayaku, untuk ngajak semua generasi muda memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia melalui media sosial gitu ya. Bahkan kompetisi bertema museum dan cagar budaya di daerahku, katanya ini bakal dibuka sampai dengan tanggal 3 Juli 2026. Jadi ada kesempatan beberapa hari lagi lah ya teman Pro 2, kamu nyusunin konseptingnya gimana, take videonya, terus diedit deh, gampang kan? Ya lu, memang tidak sesimpel itu sih teman Pro 2. Tapi kalau kita ngeliatin dari yang disampaikan sama Bapak Menteri sendiri, Bapak Fadli Zon, yang ngasih tahu kalau misalnya lomba tersebut katanya merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat budaya kepada masyarakat, khususnya kalangan generasi muda nih teman Pro 2. Bahkan dia sempat nambahin juga di mana Indonesia yang kaya akan warisan budaya yang tersebar di seluruh daerah tentunya menyimpan banyak banget nilai sejarah ya kan. Dan saat ini pemerintah juga udah mencatat terdapat sekitar 313 cagar budaya peringkat nasional yang tersebar dari Aceh sampai dengan Papua. Jadi semuanya bisa kamu maksimalkan teman Pro 2, kamu bisa eksplorasi kira-kira tema apa yang cocok, yang bisa sesuai atau mungkin relevan dengan skill kalian. Dan tentunya ini juga bakalan jadi kesempatan, terus udah gitu juga wadah buat kalian mengeksplorasikan bakat terpendam kalian semua. Terus udah gitu juga bisa dibilang raup cuan yang cukup cuan juga gitu ya. Jadi jangan sampai sia-siain kesempatan yang ada teman Pro 2. Dan kamu juga boleh langsung mikirin kira-kira di malam hari ini udah harus ada tema dan juga subtemanya sendiri, biar kamu juga udah tahu kira-kira apa aja yang bakalan kamu lakukan ke depan, karena hanya tersisa beberapa hari lagi untuk kesempatan ini buat kalian semua. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa kalian cek di website-nya Kementerian Kebudayaan, atau informasi lebih lengkapnya bisa kamu baca dan juga beritanya di www.rri.co.id.

0: Ya, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Semoga kita semua bisa menciptakan kenangan manis di sepanjang bulan Juni yang udah hampir habis ya teman Pro 2. Biar makin semangat lagi untuk memulai bulan Juli dan menjalani semua hal yang bakal kita hadapi nanti. Tapi yang paling pasti kalau misalnya kamu juga pengen ditemenin sama semua yang manis-manis, kayaknya yang satu ini bakal jadi kabar gembira buat kalian semua. Terlebih khusus penggemar beratnya Guns N' Roses yang kemarin kan kita udah sempat ngasih kabar dari promotornya sendiri yang udah ngasih bocoran, sedikit bocoran atau bahkan justru membeberkan persiapan mereka demi beberapa waktu ke depan yang bakalan jadi momen yang hektik banget gitu ya teman Pro 2. Karena kita tahu sendiri ketika promotor resmi ngerilis rincian harga untuk tiket dan juga denah kursi untuk konser Guns N' Roses di Jakarta, ini tuh bisa dibilang konser dalam rangka World Tour ini gitu ya, bakal berlangsung di Stadion Madia Gelora Bung Karno tanggal 21 November nanti. Bahkan selaku promotor sendiri, Raja Wali Indonesia katanya udah ngumumin nih, ada beberapa kategori menonton yang udah tersedia, bahkan seating system yang dilengkapi dengan nomor kursi juga, jadi semuanya dipastikan bakalan aman dan juga tentram. Bahkan festival atau bagian section yang berdiri gitu ya teman Pro 2, bakal dibagi menjadi 3 kategori juga. Bahkan ini juga jadi salah satu hal yang cukup dinotis karena selama konser tuh bakalan benar-benar mempengaruhi kenyamanan dari penontonnya sendiri gitu ya. Jadi untuk tiket ini bakal ngasih kita kesempatan untuk menyaksikan aksi panggung Axl dan kawan-kawan yang dibagi menjadi 6 kategori utama yang dijual dengan harga yang tentunya berbeda dalam fase pembelian, pre-sale dan juga general sale. Saat sesi pre-sale nih teman Pro 2, katanya semua penggemar bakal mendapatkan harga tiket lebih murah sekitar Rp700.000 sampai dengan Rp2.000.000 dibandingkan dengan sesi general sale berlangsung, which is untuk kategori termurah bakal ditempati untuk festival C untuk penonton di area festival belakang dengan harga Rp1.500.000 saat sesi pre-sale atau Rp1.775.000 membeli saat sesi general sale. Terus udah gitu juga untuk area festival yang ada di tengah, festival B yang dibanderol dengan harga Rp1.75.000 saat sesi pre-sale dan Rp2.75.000 saat general sale. Kamu bisa ngebayangin perbedaan yang cukup signifikan ya teman Pro 2. Jadi bagi penonton yang bakalan memilih kenyamanannya masing-masing, ada yang nyaman untuk duduk, ada yang nyaman untuk berdiri biar bisa singelong dan jamming-jamming bareng sama idolanya gitu ya teman Pro 2. Tapi yang paling pasti kalian semua juga jangan sampai lupa untuk bisa mengamankan tiket yang kamu sesuaikan dengan minat dan juga dompet kamu. Karena fase pertama khususnya bakal dibuka untuk pendaftaran melalui sesi Night Train Fan Club pada tanggal 2 Juli yang akan dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, di mana penggemar katanya juga bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui website resmi yang ada di media sosialnya Guns N' Roses gitu ya. Terus sudah gitu juga selanjutnya promotor bakal menyediakan sesi penjualan pre-sale eksklusif melalui beberapa section yang udah dibagi juga pada tanggal 16 Juli nanti. Jadi kamu juga boleh mengamankan tiket kamu sekarang juga teman Pro 2, sambil siapin diri kamu untuk singelong bareng sama single hits-hits dari Guns N' Roses juga, termasuk salah satu single ini yang katanya sih bakalan jadi setlist terbaik untuk konser Guns N' Roses yang bakalan berlangsung di Indonesia nanti. Apakah kamu udah siap teman Pro 2? Yuk kita singelong dulu bareng sama Sweet Child O' Mine.

0: Bersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Segitu aja dulu teman berdua dari Gita yang ngasih reminder buat kita semua untuk menyediakan segala sesuatu sebelum hujan. Terlebih khusus buat kamu-kamu nih yang kayaknya di malam hari ini bakal menempuh perjalanan yang cukup panjang. Tetap berhati-hati aja dalam perjalanan, pastikan kamu juga memprioritaskan keselamatan kamu dan juga pengguna jalan lainnya. Biar kita juga tetap sama-sama aman ya teman berdua. Dan yang paling pasti di malam hari ini juga Arya masih bakal temenin kalian semua dengan informasi terup to date menutup bulan Juni yang kayaknya penuh dengan kehektikan duniawi. Ya walaupun besok masih tanggal 30 ya. Tapi baru-baru ini kita dapetin kabar yang cukup wow juga sih, karena kita tahu sendiri sekarang tuh industri perfilman cukup diramaikan dengan genre-genre film yang berinovasi secara terus-menerus gitu ya. Apalagi sekarang kita tahu sendiri banyak banget Hollywood yang selalu ngasih gebrakan juga, dan kita dari Indonesia juga selalu melakukan adaptasi dengan industri perfilman yang ada secara global gitu ya. Tapi selalu balik lagi ke salah satu genre film yang paling banyak diminati. Kenapa paling banyak diminati? Karena lagi-lagi film biopik ngasih gebrakan nih buat kita semua. Ketika Oppenheimer yang kemarin juga jadi film paling laris di dunia gitu ya teman berdua di 2 tahun yang lalu. Sekarang kita dapetin kabar terbaru dari film Oppenheimer. Bukan Oppenheimernya sendiri, tapi yang sekarang udah dilengserkan posisinya dari film Michael yang kemarin terakhir kabarnya menghasilkan sekitar 970 juta US dollar box office secara global, yang mana penghasilan ini juga membuat kisah tentang Michael Jackson ini disebut berhasil melampaui Oppenheimer sebagai film biopik terlaris sepanjang masa. Gokil nggak teman pro 2? Bahkan film Oppenheimer karya sutradara Christopher Nolan ini yang sebelumnya juga sempat memegang rekor film biopik dengan pendapatan 975 juta US dollar secara global, yang mana angka yang luar biasa ya untuk drama sejarah berlabel dewasa dan juga berdurasi hampir 3 jam. Bahkan dari Variety sendiri sempat ngasih kabar kalau misalnya angka ini kemudian berhasil disalip sama Michael yang sebenarnya juga udah menjadi film biopik musikal terbesar sepanjang masa, melampaui Bohemian Rhapsody yang rilis di 2018 yang menghasilkan sekitar 911 juta US dollar di seluruh dunia gitu teman produk. Bahkan Michael sendiri yang didistribusikan sama Lionsgate di Amerika Serikat dan juga Universal Studios untuk skala internasional yang dirilis di sejak April gitu ya teman pro 2, terus menerus ngasih gebrakan-gebrakan yang benar-benar bikin kita tuh cukup geleng-geleng kepala. Bahkan pendapatan ini memecahkan rekor pembukaan untuk film biografi musikal yang sebelumnya dipegang sama Straight Outta Compton yang rilis di tahun 2015 dengan total pendapatan 60 juta US dollar. Bahkan didorong juga promosi langsung dari para penonton ya kan, dan juga penggemar menonton berulang kali film ini. Jadi gak heran kalau misalnya film ini juga makin kesini makin ngasih gebrakan secara pendapatan dari skala internasional. Kita tinggal tungguin aja teman pro 2 kira-kira gebrakan apa lagi. Apakah ini bakal masuk dalam nominasi? Ya pasti dong. Piala Oscar menanti ya teman pro 2. Tapi untuk kepastiannya sendiri kita tinggal tungguin aja, karena semua informasi-informasi terup to date sekali lagi bisa kalian dapetin di www.rri.co.id. Karena kemarin kita tahu sendiri Oscar juga ngasih pengumuman untuk voter-voternya, film-film yang bakal dimasukkan dalam nominasi-nominasi yang ada udah dibukakan dan juga dirilis gitu ya nama-namanya, dan ada banyak banget orang-orang yang terlibat. Dan khusus di tahun 2027 nanti kita juga bakal menikmati beberapa nominasi-nominasi baru. Jadi tungguin aja teman pro 2, kita bakal puterin lagu-lagu hits buat kalian semua sambil nunggu kepastian selanjutnya terkait dengan film Michael yang bakalan ada atau tidak dari Piala Oscar 2027. Kita semua yang bakalan jadi saksinya. Makanya stay tune-nya terus di sini, karena Arya masih bakal nemenin kalian semua sampai jam 12 tengah malam nanti. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 24 hour hit music station.

dengan menari-nari spesial diputerin buat semua teman Pro 2, terlebih khusus buat kamu yang tentunya di malam hari ini bakal menari-nari, bakal menikmati kemenangan dari partai yang cukup seru. Karena malam hari ini nih teman Pro 2, kita tuh benar-benar bisa menantikan sebuah kenyataan apa, ataukah bisa dibilang cukup bikin kamu galau. Karena sejujurnya ini juga jadi salah satu hal yang paling dinanti-nantikan ketika banyak banget orang yang bertanya-tanya, kira-kira di babak 32 besar siapa aja yang bakal mengungguli tim lawan. Dan tentunya ini juga jadi salah satu hal yang paling dinanti-nantikan di partai pembuka untuk babak 32 besar, karena Brasil dan Jepang akan menentukan nih teman Pro 2, kira-kira dari antara mereka berdua ini, dari track record tim Brasil yang kita tahu sendiri lah ya teman Pro 2, terus udah gitu juga untuk Jepang yang di tahun 2026 ini nunjukin perkembangan yang cukup signifikan juga. Jadi kalau kita dipertanyakan dengan prediksi-prediksi tertentu, mungkin beberapa prediksi juga bisa dibilang bakalan relevan-relevan aja sih teman Pro 2 dengan pencapaian mereka sampai dengan hari ini. Karena laga Brasil melawan Jepang ini juga bakal mewarnai babak 32 besar ya kan. Dan tentunya secara statistik kita tahu sendiri Brasil kan lebih unggul dalam rekor pertemuan kedua tim, dimana dari 14 pertemuan Brasil menang sebanyak 11 kali, which is untuk Jepang sekali, dan dua laga berakhir imbang. Jadi untuk Jepang sendiri bisa dibilang memenangi pertemuan terakhir pada laga persahabatan 14 Oktober 2025 yang lalu di Tokyo. Saat itu Samurai Biru mengalahkan Brasil dengan skor 3-2. Nah, dan untuk pengamat sepak bola yang menilai beberapa prediksi ini juga mengatakan nih teman Pro 2, kalau misalnya pertandingan ini sih bakalan menjadi ujian bagi kedua tim ini. Bahkan menurutnya Jepang bakal menguji teknik samba dan juga permainan kolektif dari Brasil. Menarik nih. Karena justru semua orang juga benar-benar berbondong-bondong mempertanyakan kira-kira siapa yang bakalan jadi pemenang. Well, kita tungguin aja teman Pro 2, kamu bisa saksikan pertandingan di malam hari ini yang akan langsung digelar di mana ya teman Pro 2, yang mungkin ini juga perlu kita semua catat karena di pukul 00 waktu Indonesia bagian barat alias tanggal 30 dini hari, kita juga bakal menyaksikan pertandingan dari kedua tim yang benar-benar seru itu gitu ya. Bahkan untuk line up-nya sendiri dan juga formasi yang udah diungkapkan, kita juga bisa melihat kira-kira strategi permainan mereka bakalan seseru apa. Kita tungguin aja, dan jangan sampai lupa untuk informasi lengkap soal Piala Dunia bisa kamu saksikan di rri.co.id dalam segmen Pesta Bola Dunia 2026.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12.
2: Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: 24 Hours Kids Music Station.

tadi teman Pro 2, Arya udah spill untuk permainan yang bakalan berlangsung di Stadion Houston ya, Amerika Serikat, antara Brasil dan juga Belanda, terus ngebahasin juga skornya bakalan kayak gimana. Well, kalau kita ngeliatin dari prediksi-prediksi yang ada sih, sama itu kayaknya juga bakal ngasih mix signals gitu ya, kayak ada yang bilang kalau misalnya bakal dibantai sama Brasil, ada yang bilang ini tuh bakalan jadi match yang benar-benar bikin kedua tim ini tuh benar-benar struggling dengan strategi mereka masing-masing gitu ya teman Pro 2. Well, kalau kita ngeliatin dari jadwal dan juga informasi yang ada di rri.co.id, terlebih khusus untuk segmen Pesta Bola Dunia 2026, which is setelah Brasil melawan Jepang di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, yang bakalan kita saksikan, dilanjutkan lagi bakalan ada Jerman dan juga Paraguay. Match yang tentunya gak kalah seru dari sebelumnya, yaitu bakal berlangsung di pukul 2:30 waktu Indonesia bagian Barat. Terus udah gitu juga kalau skornya sendiri nih teman Pro 2, dari prediksi-prediksi yang ada, katanya sih kita bisa dibilang Der Panzer ini bakal jadi unggulan ke babak 16 besar gitu ya. Kenapa? Ya karena kita ngeliatin dari track record mereka sendiri gitu ya teman Pro 2, karena lagi ini juga bisa dibilang menjanjikan tontonan yang benar-benar semenarik itu. Karena pada dasarnya Jerman yang dipimpin sama Julian ini bakal mengandalkan permainan yang cukup ofensif juga. Sementara untuk Paraguay yang bisa dibilang di bawah kendali Gustavo ini memiliki kelebihan dalam hal disiplin untuk bertahan gitu ya. Jadi benar-benar dengan kebiasaan mereka masing-masing tuh, ini bakal jadi match yang bikin kita penasaran. Kira-kira siapa yang bakalan mengungguli siapa? Yang paling pasti kalau kita ngeliatin dari track recordnya sendiri kan, Jerman secara peringkat FIFA jauh di atas Paraguay gitu ya. Tapi Jerman ada di peringkat ke-12 dunia, sementara untuk Paraguay ada di urutan ke-37. Bahkan untuk Jerman dan juga Paraguay ini bisa dibilang bakalan ngasih sebuah pertunjukan yang tentunya bakalan bikin kita enjoy dan gak bikin kita ngantuk juga di jam tersebut. Jadi yang paling pasti kita semua bakalan jadi saksi mata, dan setelah kita bacain prediksi-prediksi yang ada yang cukup bikin pusing juga, tapi yang paling pasti kita tungguin aja teman berdua hasilnya bakalan kayak gimana. So, kamu di tim mana? Jerman atau Paraguay? Jangan sampai lupa untuk nonton nanti di pukul 2:30 waktu Indonesia bagian Barat. Terus kalau kita ngomongin soal Belanda versus Maroko ya teman Pro 2, yang nanti juga bakalan bertanding di Mount Sinai Stadium pada pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi udah pagi, jadi kamu boleh istirahat dan boleh mempersiapkan hal-hal yang bakalan kamu siapin, karena untuk Belanda versus Maroko ini kayaknya juga bakalan jadi match yang bisa dibilang cukup tricky nih teman Pro 2. Kenapa tricky? Karena duel Belanda versus Maroko yang bakalan berlangsung di Stadion Montjuïc ini tentunya bakal menuju ke fase gugur juga dengan status juara grup F. Dan setelah mendapat kejutan ditahan imbang Jepang kemarin, tim Orange justru mengamuk dengan melumat Swedia dan juga Tunisia ya teman Pro 2. Sementara untuk Maroko yang sempat lolos ke babak 32 besar juga dengan mencetak catatan yang cukup impresif juga, di mana tim Singa Atlas ini mampu menahan imbang Brasil dengan skor 2 sama sebelum meraup 2 kemenangan beruntun lewat Skotlandia dan juga Haiti. Jadi kalau kita ngeliatin dari reputasi yang ada, kualitas individu dari setiap pemain yang ada, ya sedikit lebih unggul Belanda lah ya. Tapi Maroko juga sangat berpotensi untuk memberikan kejutan nih kepada kita semua. Yang paling pasti kita tungguin aja teman Pro 2, karena semuanya bisa kalian saksikan di siaran resmi yang ada di TVRI juga, dan untuk RRI sendiri juga jadi pelaksana siaran untuk terestrialnya gitu ya. Jadi kalian bisa saksikan terus di Pesta Bola Dunia tahun 2026. Sambil Arya mengucapkan terima kasih banyak buat yang udah gabung di kolom komentar TikTok, yang udah jauh-jauh dengerin Pro 2 FM dari mana tadi. Kita mengucapkan terima kasih buat Bapak Sukari yang katanya di malam hari ini lagi dengerin dari Citando daerah Malingping, Lebak, Banten. Mau sekasih salam buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan juga Komandan Tisna. Semoga sehat selalu dan diberikan umur panjangnya aja deh sekeluarga. Terima kasih udah dibacain. Terima kasih juga buat kamu yang masih stay tune dengerin Pro 2 FM, mana ada teman terbaik kamu, karena hari
yang masih bakal nemenin kalian semua. Dan abis ini bakal jadi sesi terakhir. Jadi terima kasih buat kalian semua yang masih menemani live TikTok juga, yang masih pantengin dari radio monitornya, yang lagi masih dengerin pakai RRI Digital. Tenang aja, kita masih bakal ngajakin kalian semua buat seru-seruan. So don't go anywhere, tetap di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. 24 hours kids music station.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Kalau kamu menyukai segala macam minuman dingin yang mengandung susu, mungkin milkshake menjadi salah satu favorit kamu. Dan sebenarnya, bagaimana sih awal terciptanya minuman susu kocok ini? Pertama kali nama milkshake mulai muncul sekitar tahun 1885, di mana nama minuman susu dingin kocok ini didapat saat disajikan di bar. Saat itu ada peraturan yang mengatakan, jika pelanggan bar suka dengan susu dingin yang disajikan, maka dia harus menjabat tangan bartender yang membuatnya. Dan ternyata, shake dari kata milkshake adalah jabat tangan dalam arti sesungguhnya sahabat kreatif. Tahun 1922 ada kemajuan dalam pembuatan milkshake, di mana Stephen Poplawski menemukan blender listrik yang sengaja diciptakan untuk membuat milkshake. Sebelumnya, milkshake dibuat dengan cara manual, yaitu mengocok wadah susu hingga tercampur dengan sempurna. Namun demikian, di beberapa tempat ada nama yang berbeda untuk menyebut minuman susu kocok ini. Di Boston, Amerika, milkshake disebut frappe, sedangkan di Inggris disebut thick shake.
1: Flash Info.

Alright, segitu aja dulu teman Pro 2 dari India dengan Kita Kesana yang lagi nemenin semua teman Pro 2 di menit ke-43 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah. Ya mungkin makin kesini makin excited dengan match di babak 32 besar Piala Dunia tahun 2026. Ya walaupun sekarang bisa dibilang jam tidur kita diatur sama Piala Dunia gitu ya teman Pro 2, dan gak menutup kemungkinan untuk semua orang-orang Indonesia yang harus memulai segala aktivitas di pagi hari itu jadi salah satu hal yang cukup berat banget. Ya karena kita tahu sendiri perbedaan waktu Indonesia dan juga salah satu negara pelaksana Piala Dunia, which is Amerika Serikat, berkisar antara 11 sampai 18 jam lebih lambat dari waktu Indonesia gitu ya teman Pro 2. Dan tentunya ini juga bakalan jadi reminder yang penting banget buat kalian semua berlakukan dalam setiap aktivitas kamu sampai tanggal 19 Juli. Karena ini juga bakal jadi salah satu hal sepenting kamu mengatur jadwal gitu ya teman Pro 2. Karena kita bisa mengatur jadwal tidur dengan sistem kompensasi yang bisa dibilang juga bayar utang tidur gitu ya. Atau bahkan mengatur dengan strategi kafein yang tepat, karena pertandingan yang berlangsung sampai dini hari itu bisa dibilang bikin manajemen ritme sirkadian kita tuh tidak teratur, dan ini juga gak baik untuk kesehatan kita. Jadi yang paling pasti biar kita tidak tumbang menghadapi segala gebrakan di setiap harinya dan tetap bisa ikutin updatean-updatean terkait dengan Piala Dunia 2026, kita bisa mengatur beberapa strategi dan juga tips nih teman berdua, di mana direkomendasikan juga untuk tidur antisipatif atau power nap, di mana ini kita bisa lakukan ketika kita hendak tidur siang selama 20 sampai dengan 30 menit sebelum pertandingan dini hari dimulai untuk menyimpan tenaga gitu ya teman berdua. Atau bahkan kita juga bisa bayar utang tidur, alias ketika kita tidur larut malam kita bisa mengganti waktu yang hilang dengan tidur lebih awal di malam berikutnya. Atau manfaatkan tidur siang semaksimal 45 menit di keesokan harinya. Walaupun konteksnya lumayan beda ya teman Pro 2 ketika ngomongin soal jam istirahat di hari ini, yaitu kita bakalan nge-recharge energi di hari ini, bukan buat besok. Dan ini juga bakalan jadi hal yang penting kalau misalnya kamu juga bertanya-tanya kira-kira gimana biar bisa mengalokasikan waktu sedemikian rupa. Ya mungkin kamu juga fokus ke satu match aja gitu ya teman Pro 2. Nggak perlu semuanya benar-benar kamu ikutin dari jam 23.00 sampai paginya benar-benar pagi gitu ya. Ya nanti ini juga bakalan bikin kamu cepet tumbang teman Pro 2. Dan tentunya ini hal yang nggak kita semua inginkan gitu ya. Jadi kita juga bisa tetap update semua informasi-informasi seputaran Piala Dunia di rri.co.id di segmentasi spesial Pesta Bola Dunia 2026, yang tentunya bakal nemenin kita semua sampai dengan 19 Juli 2026, alias ketika Piala Dunia selesai gitu ya teman Pro 2. Of course kalian bisa dapetin informasi-informasi ter up to date di sana, mulai dari jadwal pertandingan, hasil pertandingan, semua yang seru-seru yang viral-viral soal Piala Dunia juga bakalan di update di rri.co.id untuk segmen Pesta Bola Dunia 2026. Makanya jangan sampai ketinggalan, apalagi karena nantinya juga udah bakalan jam 11, nanti tinggal menghitung menit lagi. Dan Arya bakalan pamit juga teman Pro 2 sambil mengucapin terima kasih banyak buat kalian semua. Tapi tenang aja, ada Just Music yang bakal nemenin semua teman Pro 2 sampai jam 12 tengah malam nanti. Ya paling tidak bakal nemenin kamu di sela-sela Piala Dunia lah ya. Jadi yang paling pasti tetap seru-seruan aja terus di 97,7 Pro 2 FM teman terbaik kamu, karena habis ini bakalan ada Just Music. Dan Arya mau ngucapin terima kasih sekali lagi terlebih khusus buat kalian semua yang udah turut meramaikan comment section di live TikTok. Yang udah follow juga, thank you so much. Jangan sampai lupa untuk download aplikasi RRI Digital juga ya di HP kalian semua, biar kita juga bisa tetap sama-sama ngikutin updatean-updatean terkini. Terus udah gitu juga ada sesi-sesi dan juga segmen-segmen khusus interaktif spesial buat semua teman Pro 2 dari mana aja. So sekali lagi kita bakalan singalong bareng sama beberapa hit single juga yang udah diputerin dan akan diputerin dan udah dipilihin sama Mimin Pro 2. Dan selamat ngelanjutin aktivitas buat semua teman Pro 2 yang ada dalam perjalanan. Tetap berhati-hati aja, tetap fokus sambil dengerin Pro 2 FM Manado teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Jazz Music
1: Pro 2 FM.
2: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
4: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat Kreatif tahu nggak sih, bernyanyi baik bagi kesehatan pernapasan loh. Saat bernyanyi, paru-paru akan sering mengambil napas dalam, sehingga membuat paru-paru kita jadi lebih terlatih. Bernyanyi dan bermain alat musik tiup dapat meningkatkan pernapasan, terutama bagi orang-orang yang memiliki gangguan asma dan penyakit kronis obstruktif pulmonar atau PPOK, atau lebih dikenal dengan kondisi emfisema. Royal Brompton Hospital di London bahkan menawarkan kelas bernyanyi untuk pasien yang mengalami kondisi pernafasan kurang baik. Bernyanyi membantu seseorang belajar bernapas dengan lebih efektif, terlebih jika menggunakan otot-otot perut untuk waktu yang lama saat menarik napas dalam-dalam. Sebuah penelitian di Jerman yang diterbitkan bulan April tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa orang yang memainkan alat musik tiup, terutama berbahan kuningan seperti trompet, memiliki resiko yang lebih rendah mengidap apnea obstruktif, di mana jaringan lunak pada leher rusak di malam hari, sehingga menyebabkan mendengkur dan kekurangan oksigen sementara. Para peneliti pun meyakini memainkan instrumen musik memperkuat otot-otot di saluran pernafasan bagian atas.
0: Flash Info.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Jazz Music Pro 2 FM.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Kids Music Station.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
5: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, Senin 29 Juni 2026. Baik itu siaran pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Arya Pascal dan seluruh kru yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dari semua teman Pro 2, dan kita berpisah untuk kembali berjumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah, dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2, Manado.

Selamat pagi teman Pro 2 di Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Manado. Teman-teman ikuti melalui FM 97,7 MHz dan kembali membawakan program acara kami di 30 Juni 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Dari Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tujuh koma tujuh.

Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: Prodway FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodway. Flash info. Flash info. Flash info.
1: Sahabat Kreatif, tahukah kamu bahwa Gedung Putih, kantor kepresidenan Amerika Serikat, hingga tahun 2016 masih menggunakan peralatan usang seperti disket dan lainnya. Sebagai negara yang terkenal telah memproduksi sejumlah peralatan militer canggih seperti pesawat nirawak hingga alat penyadap komunikasi super kecil ala NSA, Gedung Putih Amerika Serikat merupakan salah satu gedung pemerintahan yang cukup ketinggalan zaman. Pada 2015, Wi-Fi Gedung Putih dilaporkan tidak cukup cepat untuk melakukan streaming video di internet. Selain itu, menurut artikel yang ditulis The New York Times pada April 2016, pegawai Gedung Putih baru mulai mengganti teknologi usang seperti telepon genggam BlackBerry hingga disket dengan teknologi baru. Padahal, kedua peralatan itu sudah lama ditinggalkan oleh warga sipil. Menurut pengamat Gedung Putih, fenomena itu terjadi karena birokrasi rumit dan membuat sulit proses pengadaan serta penggantian peralatan kantor yang telah lama usang dengan teknologi baru. Karena setidaknya ada 4 dewan dan badan yang harus memberikan persetujuan untuk mengganti sebuah disket di Gedung Putih. Namun dalam 2 tahun terakhir, kantor administratif kepresidenan Amerika Serikat itu telah mulai aktif mengganti peralatan usang dengan teknologi baru. Sejak 2016, karyawan Gedung Putih telah mengganti BlackBerry dengan iPhone, disket dengan flash disk, merasakan Wi-Fi cepat, serta beberapa barang usang dengan teknologi baru lainnya.
0: Flash info.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jazz Music
1: Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

0: Flash Info.
1: Flash Info. Flash Info.
2: Genre dance pop sebenarnya bagian dari genre music dance. Mulai berkembang sekitar awal 1980-an, asalnya dari musik-musik disco yang banyak diputar di klub. Namun, kalau musik disco kental dengan penggunaan synthesizer, maka dance pop menggabungkan beberapa alat musik lainnya meski suara synthesizer-nya tetap terdengar. Awal tahun 1980, musik dance pop diperkenalkan oleh Madonna, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Paula Abdul, dan Michael Jackson. Genre dance pop lebih cepat diterima karena musiknya cukup upbeat, tapi nggak sekencang musik disco. Semua orang di segala usia bisa menikmatinya. Sempat tenggelam di awal tahun 1990-an, musik dance pop kembali naik oleh Britney Spears, Justin Timberlake, Kylie Minogue, Spice Girl, dan Christina Aguilera. Walau sekarang nggak mendominasi seperti dulu, tapi dance pop masih jadi pilihan sejumlah musisi.
0: Flash Info.
3: Clara, kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
4: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
3: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
4: Itu sekolah program dari pemerintah kita tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
5: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
3: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
4: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
3: Ayo.

0: heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single loh.
4: Perlu FM, teman terbaik kamu.
5: Flash info.
6: Flash info.
5: Flash info. Sahabat kreatif, semua pasti udah nggak asing ya dengan fitur Factory Reset yang ada pada masing-masing ponsel kamu. Faktanya, Factory Reset merupakan sebuah cara yang disediakan oleh pabrikan ponsel untuk mengembalikan pengaturan ponsel ke versi lama saat pertama kali dipakai. Factory Reset dapat membuat ponsel lebih cepat karena menghapus data dan aplikasi yang memenuhi memori dan membuat ponsel melambat, menghapus malware yang menghambat kinerja ponsel, menghapus bug dari versi software terbaru yang memperlambat ponsel.
6: Flash Info.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
1: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Good morning teman Pro 2, sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi juga buat warga Manado dan sekitarnya. Gak kerasa tau-tau kita udah tiba di penghujung bulan aja nih ya teman Pro 2. Tepatnya di hari Selasa 30 Juni 2026. Yes. Di hari Selasa ini gitu ya, gimana target-target kamu di bulan ini? Udah aman semua belum? Atau masih ada yang kejar tayang nih? Daripada pusing mikirin deadline akhir bulan yang bikin kepala jadi sakit cenut-cenut, mending kita bawa happy aja pagi hari ini. Apalagi buat kamu juga yang lagi berjuang sekarang mungkin ya, untuk bangun dari tempat tidur, melawan diri sendiri, melawan rasa mager dan ngantuk gitu ya, untuk balik lagi menjalani aktivitas gitu kan. Atau yang mungkin udah ada di jalanan di kota Manado gitu ya, yang udah mulai padat belum nih di beberapa apa titik. Boleh juga kalau misal kamu mau update ke aku gitu ya. Siapa tahu nanti berguna juga buat teman-teman Pro 2 yang lain. Atau yang sekarang hari ini lagi off. Enak banget ya hari kerja tapi off gitu. Tapi kan ada beberapa juga yang kerjanya kayak gitu ya, kayak aku gini nih, sif-sifan. Ya udah enggak apa-apa, pokoknya apapun aktivitas kamu, terus dimanapun kamu sekarang, ayo sekarang semangat, ayo jangan lemas-lemas. Selamat pagi di

Akhir bulan kayak gini emang paling bener kalau kita kasih asupan booster biar makin produktif ya teman Pro 2. Nggak perlu yang ribet, cukup ambil jeda sebentar. Kamu bisa stretching tipis-tipis nih ya, mumpung pagi-pagi begini ya cuacanya juga enak gitu kan, mataharinya juga cantik banget ya. Atau langsung klik aplikasi Ojol ya buat pesan sarapan boleh juga, atau mau beli langsung keluar juga boleh gitu ya, biar mood kamu langsung on fire lagi. Pokoknya kita bikin vibes kerja atau belajar kamu hari ini jadi seseru mungkin. Sambil nemenin kamu nuntasin hari terakhir di bulan Juni ini. Hari terakhir bukan sih, sekarang 30 atau 31 sih Juni? Oh iya benar, hari terakhir ya. Jadi sambil nuntasin hari terakhir di bulan Juni ini, pastinya dengan tetap waras bareng lagi sama aku. Bareng lagi sama aku Vika Hamzah di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah nanti, aku juga udah nyiapin deretan playlist paling hits dan fresh yang dijamin bakal bikin pagi kamu jadi makin cerah dan juga lebih berenergi gitu ya. Dan selain lagu-lagu yang enak juga buat nemenin kamu sing along, aku juga bakal bagi-bagi info menarik dan obrolan yang seru yang sayang banget kalau kamu lewatin. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol lebih panjang, kita simak dulu berita terhangat hari ini ya, pagi hari ini dalam Info Pro 2 ya. Aku udah nyiapin beberapa berita terhangat khusus buat kamu. Jadi langsung aja kita masuk ke Info Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ya teman Pro 2, untuk info pertama ada kabar duka datang dari dunia musik Indonesia. Gitaris band rock Superglad, Dadi Yudhistira dilaporkan meninggal dunia. Kabar ini disampaikan langsung melalui akun resmi Superglad pada Senin 29 Juni 2026, dan melalui unggahannya band tersebut menyampaikan terima kasih atas semua kontribusi dan dedikasi mendiang yang selama ini ikut mewarnai kancah musik rock tanah air.
0: Info Pro 2 FM.
1: Untuk info kedua, teman Pro 2, Dunia Konservasi Indonesia kembali berduka. Setelah kematian Gajah Indra di Wai Kambas akhir pekan lalu, kini gajah Sumatera jantan berusia 45 tahun bernama Indro dari Taman Nasional Tesonilo Riau juga dinyatakan mati pada Senin 29 Juni 2026. Indro mati akibat komplikasi kesehatan setelah melewati periode puncak hormonal. Selama hidupnya, Indro berjasa besar dalam tim Flying Squad untuk memitigasi konflik antara gajah liar dan manusia. Dan saat ini pihak kepolisian bersama tim medis telah melakukan olah TKP dan juga pemeriksaan ilmiah untuk memastikan penyebab pasti kematiannya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Untuk info ketiga, teman Pro 2, ada pemerintah resmi menetapkan logo hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Melalui polling daring yang melibatkan partisipasi publik secara langsung, desain karya Fajar Novario, desainer asal Padang, terpilih menjadi pemenang. Mengusung konsep kolektif sinergi bertumbuh, logo ini berhasil meraih suara terbanyak menyisihkan 124 peserta lainnya. Hasil pemilihan diumumkan langsung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin kemarin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info selanjutnya datang dari pagelaran Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 resmi memecahkan rekor sebagai edisi dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah turnamen. Berdasarkan data dari FIFA, total penonton hingga saat ini telah menembus angka 3.600.000 orang lebih. Angka ini resmi menggeser rekor lama yang bertahan sejak Piala Dunia 1994 silam. Dan rekor tahun ini bahkan sudah pecah pada 25 Juni kemarin sebelum fase grup berakhir, yang dipicu oleh penambahan jumlah peserta menjadi 48 negara dengan total 104 pertandingan.

0: memicu lonjakan tajam pada penjualan alat pendingin ruangan seperti AC dan kipas angin di Prancis, Inggris, dan Jerman. Jaringan retail besar bahkan melaporkan kehabisan stok akibat tingginya permintaan harian dari warga yang berusaha bertahan di tengah cuaca ekstrim tersebut.
1: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Itu dia tadi teman Pro 2, 5 informasi hangat dalam Info Pro 2 pagi hari ini yang udah kita simak bareng-bareng. Dari ada kabar duka musisi tanah air sampai perkembangan cuaca ekstrim juga di belahan dunia lain. Dan semoga info-info Pro 2 yang tadi udah aku kasih ke kamu bisa menambah update informasi kamu pastinya di pagi hari ini. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin mobilitasnya tinggi juga ya, tapi gak mau ketinggalan informasi ataupun musik-musik hits ya yang ada di Pro 2 Manado, kamu bisa dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital. Nah, di sana kamu gak cuma bisa dengerin 97,7 Pro 2 FM Manado aja, tapi juga bisa akses berbagai macam konten yang ada di situ. Dan pastinya kamu juga bisa dengerin seluruh stasiun RRI se-Indonesia cuma dalam satu genggaman. Jadi nggak usah tunggu lama, nggak usah kebanyakan mikir, langsung aja buka App Store ataupun Google Play Store di smartphone kamu dan langsung download RRI Digital sekarang juga. Terus habis ini aku bakal balik lagi buat puterin lagu-lagu pilihan juga yang siap bikin sisa pekan kamu ini yang masih panjang. Jadi makin semangat ya. So make sure you don't go anywhere. Stay tuned only on 97.7 Pro 2 FM Manado. Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala

Afrika Selatan 2010 dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, banyak orang menggemari emas sebagai perhiasan maupun investasi. Tapi, siapa yang tahu dari mana logam mahal ini berasal? Tidak banyak yang mengetahui atau bahkan mempertanyakannya. Selama bertahun-tahun, ilmuwan bertanya-tanya tentang asal-usul emas. Emas adalah logam yang tergolong jarang. Emas di bumi sama langkanya dengan emas di semesta. Asal-usul emas tersebut akhirnya diungkap dalam konferensi pers di Harvard Smithsonian Center for Astrophysics atau CFA yang digelar pada tahun 2013. Ilmuwan mengatakan bahwa emas berasal dari peristiwa tumbukan antar dua bintang neutron yang melepaskan beragam unsur berat. Tumbukan bintang neutron bisa dikatakan sebagai salah satu bencana terdahsyat di jagat raya dan diduga hanya terjadi setiap 10.000 tahun sekali. Emas di bumi diperkirakan berasal dari peristiwa tumbukan bintang neutron di Bima Sakti. Emas mungkin dikirim ke bumi lewat meteor atau asteroid. Kesimpulan tersebut didapatkan berdasarkan hasil pengamatan pada ledakan sinar gamma, disebut KRB-130603b pada jarak 3,9 miliar tahun cahaya dari bumi yang terdeteksi pada 3 Juni 2013 lalu dengan wahana SWIFT milik NASA. Ledakan sinar gamma tersebut berlangsung sangat cepat, hanya 1/5 detik. Meski demikian, ledakan meninggalkan kilauan yang didominasi oleh cahaya inframerah. Astronom mendapat kesimpulan bahwa ledakan sinar gamma dari tumbukan bintang neutron adalah sumber utama emas di semesta. Hasil penelitian ini telah dimasukkan di Astronomical Journal Letters.
0: Flash Info.

0: be too.
1: Cie, yang udah nikah, ceria amat.
2: Iya dong, lagi nikmati jadi istri orang.
1: Asik tuh, tapi kalau jadi ibu udah siap belum?
2: Siap lah, kenapa enggak?
1: Bagus, jadi kayaknya gak perlu khawatir soal stunting ya. Kan emang udah siap banget.
2: Apa hubungannya sama stunting? Hamil aja belum, apalagi anaknya lahir.
1: Yang namanya stunting harus diperhatikan sejak masa kehamilan. Kayak perhatikan pola makan bergizi, rajin periksain kehamilan, olahraga, dan perhatikan pola hidup bersih dan sehat.
2: Emang harus gitu ya? Kirain nungguin anaknya lahir dulu baru bisa tahu tentang stunting.
1: Mendingan dicegah aja dari masa kehamilan. Makanya dari sekarang HP-nya dipakai buat browsing info dong. Jangan cuma buat COD doang.
2: Iya deh. Makasih ya udah ingetin. Kayaknya kamu udah siap nikah juga tuh. Buruan bagi undangannya.

What's up, Enedo? What's up, what's up? Masih bareng sama aku, Vika Hamzah, di Sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2 yang bakal terus nemenin Selasa pagi kamu di hari terakhir bulan Juni ini. Dan buat kamu yang sekarang lagi survive untuk bangun dari tempat tidur ya, masih belum beranjak juga dari tadi gitu. Atau yang udah mulai menembus jalanan kota Manado untuk beraktivitas gitu ya. Atau yang udah rapi siap ngambis gitu ya di kampus atau tempat magang. Aduh, ya gak apa-apa, pertahanin semangatnya ya. Dan buat yang masih di tempat tidur ini loh, ayo dong bangun buruan. Bangun, mandi, terus habis itu siap-siap sarapan. Ayo, Tinu Tuan dan Mi Cakalang udah menanti kamu. Dan biar hari Selasa kamu ini gak bosen gitu ya. Pas banget juga pastinya kalau ditemenin sama asupan booster pilihan kamu aja deh, teman Pro 2. Ya, kamu lebih suka apa nih? Kopi susu kah? Atau americano kah? Atau matcha? Pagi-pagi langsung matcha gitu. Atau mau langsung sarapan juga gak apa-apa. Pokoknya biar langsung fokus ya. Biar fokus kamu langsung kekunci, ke lock gitu ya. Apalagi di jam 6:30 ini atau jam 6:33 waktu Indonesia Tengah pagi di kota Manado ini. Pastinya juga, apalagi masih hari Selasa, harusnya masih produktif-produktifnya. Udah gitu juga baru banget gajian kan kemarin tanggal 25. Atau ada juga yang gajiannya di akhir bulan banget nih, kayak hari ini juga gitu. Harusnya justru lebih semangat dong, ya kan? Pokoknya biar kamu juga gak gampang kena mental breakdown atau langsung burnout duluan gitu ya, keinget tumpukan deadline akhir bulan, aku punya tips mindfulness tipis-tipis nih biar kamu tetap zen. Kuncinya sih gampang sih, teman Pro 2. Coba deh kamu terapin teknik micro breaks ya. Jadi buat kamu-kamu nih yang nanti mungkin ya bisa berguna gitu buat nanti gitu, kalau misal kamu udah mulai burnout gitu ya, kamu bisa micro breaks, yaitu tiap 25 menit fokus kerja. Kamu bisa kasih waktu 5 menit buat diri kamu untuk nafas ya, inhale, exhale, atau sekadar stretching aja juga boleh biar otak kamu gak overheating. Pokoknya semua harus dibawa santai aja, protect your peace, dan jangan lupa pasang Pro 2 Manado pastinya buat nemenin aktivitas kamu biar asyik, dan juga kamu biar tetap waras.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Mendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

0: 3, 2, 1. It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Welcome back to Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat melanjutkan kembali aktivitas kamu di hari Selasa 30 Juni 2026 ini gitu ya. Dan teman Pro 2, pokoknya semoga semua urusan dan target kamu di hari terakhir bulan Juni ini juga berjalan lancar, produktif dan juga sat-set ya. Selesai tanpa hambatan. Terus biar pagi kamu juga makin seru, tahu gak sih teman Pro 2? Nih aku mau kasih info ya terkait hari ini tanggal 30 Juni itu biasa diperingati sebagai hari apa. Nah makanya aku mau nanya nih, kamu udah tahu belum sih? Ternyata tanggal 30 Juni ini rame banget sama berbagai peringatan unik di seluruh dunia. Apa aja peringatannya? Yuk langsung aku spill. Komplit banget teman Pro 2. Yang pertama, hari ini ada Hari Media Sosial Sedunia. Ah, cocok nih. Kita banget nih teman Pro 2. Di mana tanggal 30 Juni ini sebagai Hari Media Sosial Sedunia, iya, cocok lah hari buat merayakan gimana medsos bisa bikin kita tetap terhubung, tahu update-update terkini gitu ya, apalagi yang lagi viral sekarang gitu ya. Atau tempat kamu buat curi-curi waktu gitu ya. Sambil kamu dihimpit sama deadline kerjaan. Terus juga ada Hari Asteroid Sedunia. Terus habis itu juga, oh ya, Hari Asteroid Sedunia ini jadi PBB itu ngingetin kita dengan Hari Asteroid Sedunia ini buat bahwa pentingnya menjaga bumi dari ancaman benturan batu luar angkasa. Unik banget ya. Aduh, ini pas banget sih infonya buat yang hobi sama dunia astronomi nih. Terus ada juga Hari Parlemen Internasional di mana kita bisa apresiasi buat peran lembaga perwakilan rakyat di seluruh dunia dalam menjaga nilai demokrasi. Terus ada juga Hari Pengamat Burung Sedunia atau World Watchers Day. Aduh, lucu-lucu amat sih. Peringatan buat para pecinta alam yang hobi mengamati keindahan burung di habitat aslinya. Nah, itu dia tuh. Ada 4 peringatan yang unik-unik banget sih ya. Jadi sambil kamu mulai fokus lagi untuk eksekusi pekerjaan, tugas kamu atau aktivitas kamu hari ini, jadi nambah lagi kan insight baru untuk pagi hari ini. Dan pastinya biar aktivitas kamu makin berenergi dan juga gak sepi-sepi amat. Langsung aja kita lanjut lagi dengerin playlist yang udah aku siapin buat kamu, pastinya cuma di Pro 2 Manado.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan. This is 97.7.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi 3 negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: The music. The music.
1: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single loh.
2: Perlu FM, teman terbaik kamu.
3: Flash info.
4: Flash info.
3: Flash info.
5: Pernahkah kamu merasakan aroma khas saat hujan jatuh ke tanah? Jika pernah, itu adalah petrichor atau petrichor. Petrichor adalah aroma alami yang dihasilkan saat hujan jatuh di tanah yang kering. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, petra atau petros yang berarti batu, dan ichor berarti cairan yang mengalir di pembuluh para dewa dalam mitologi Yunani. Istilah ini dicetuskan pertama kali tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia bernama Isabel Joy Beer dan Roderick G. Thomas lewat artikel yang berjudul Nature of Argillaceous Odor. Nah, menurut para peneliti, ada peran zat kimiawi yang menjadikan aroma hujan begitu menarik setelah musim kemarau yang panjang. Bau khas petrichor yang bersatu antara air hujan dan tanah tersebut diproduksi oleh bakteri. Beberapa ilmuwan percaya bahwa manusia menyukai bau hujan karena di masa lalu, nenek moyang kita mungkin bergantung pada musim hujan untuk bertahan hidup. Dan sebagian orang juga mengakui bahwa aroma tersebut dapat menenangkan. Jadi sahabat kreatif, apa kamu salah satu yang menyukai petrichor?
2: Flash info.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
1: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
4: Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia? Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi,

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Flash Info.
1: Sahabat Kreatif, tahukah kamu bahwa dalam kegiatan santap formal keluarga kerajaan Inggris, semua anggota akan berhenti makan apabila sang ratu sudah selesai makan. Dalam sebuah kegiatan santap formal yang dihadiri seluruh anggota keluarga kerajaan adalah hal yang tabu jika para peserta masih melanjutkan makan ketika Ratu Elizabeth II telah lebih dahulu selesai. Karena ketika sang ratu telah selesai, maka seluruh peserta santap harus berhenti mengunyah dan meletakkan peralatan makan, meski makanan mereka belum habis. Dan nampaknya, pada usianya semakin senja, Ratu Elizabeth II tidak membutuhkan waktu lama untuk selesai makan, mengingat porsi makanan lansia yang cenderung lebih sedikit ketimbang individu di usia produktif. Hal ini nampak merepotkan bagi peserta santap yang berusia lebih muda atau mereka yang membutuhkan porsi makanan yang sedikit lebih besar. Akan tetapi, menurut laporan, kebiasaan tersebut merupakan tradisi yang telah dilaksanakan selama turun-temurun jauh sebelum Ratu Elizabeth II naik tahta sebagai penguasa Britania Raya.
0: Flash Info.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.